0: menyiapkan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis dan direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan, Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Berikut pameran Musabakoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerjasama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snacknya yang kotak itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini ya. Itu sangat unik dan Semarang keren. Iya.
4: Kuliner Semarang.
3: Benar.
5: Jawa Tengah keren.
3: Benar. Semoga bisa kesini lagi.
5: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Saada Tudaren.
6: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
7: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
6: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
8: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
7: Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
9: Jadi di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG, saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada, kita optimalkan dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan beli gratis. Dan dengan 3%, kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
7: Diketahui keberhasilan dari program presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara AM, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
10: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
11: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan, maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief De Michong atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi, Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga tugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif. baik dari arah Maospati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Favor yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSA Meskon Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari ANTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah-sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia. Pada pagi ini semoga saya jumpai Anda semua dalam kondisi yang sehat, bugar dan siap untuk memulai hari ini tentunya dengan diawali dengan senyum ya, dan juga semangat baru karena hari ini adalah hari Senin yang merupakan awal pekan. Tentunya ini menjadi langkah awal pendengar untuk kita semua menata rencana dan juga mengejar target yang ingin dicapai. Biasanya pendengar, Senin ini dianggap berat, namun ini adalah tantangannya ya, karena jika kita mampu melewati Senin dengan semangat, maka tentunya di hari-hari berikutnya akan terasa lebih ringan, karena setiap awal pekan ini membawa kesempatan baru, kemudian peluang baru dan juga harapan baru. Baik, melanjutkan kebersamaan kita pagi ini, kami hadir di ruang dengar Anda dalam program acara interaktif yaitu Halo RRI, program yang hadir sebagai ruang dialog untuk Anda berbagi atau sharing ya, untuk menyampaikan beragam keluhan, aduan maupun saran untuk pelayanan publik ya, maupun persoalan sehari-hari yang dirasakan di lingkungan sekitar tempat tinggal Anda. Ataupun Anda pendengar yang mungkin mempunyai informasi ya, Anda bisa sharing informasi juga bersama kami. Informasi menarik yang terdapat di lingkungan tempat tinggal Anda, Anda bisa berbagi di Halo RD pagi ini 0821-2850-2652. Kami nantikan Anda untuk gabung, dan juga kami akan menghadirkan beragam informasi-informasi menarik yang sudah kami siapkan dikutip dari situs rri.co.id. Kebersamaan kita di Halo RD peningkat pagi ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Negara berikut kami hadirkan informasi yang sudah kami siapkan dirangkum dari situs rri.co.id. Kita awali dengan informasi terkait dengan masyarakat yang memiliki peran utama dalam menangkal berita bohong atau hoax penyiar lewat sosial media. Ini dikarenakan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyebaran hoax. Apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan daya kritis, maka hoax yang beredar ini tidak akan mampu untuk menimbulkan berbagai polemik yang dapat membenturkan berbagai pihak. Salah satu pengguna sosial media, Munawar, mengaku sebagai pengguna atau user sosmed, ialah terlebih dahulu mencermati setiap informasi yang ia terima dan mengabaikan informasi tersebut jika dianggap tidak benar. Karena hoax ini dapat menyesatkan pengguna media sosial dan berpotensi menyebabkan benturan sosial. Penanggulangan bahaya berita bohong, penyiar atau hoax ini perlu melibatkan semua pihak ya, baik dari kalangan pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, maupun juga masyarakat. Karena penyebaran hoax yang masif di kalangan pengguna sosial media ini sangat berisiko terhadap kehidupan masyarakat yang multikultural.

Informasi menarik lainnya peringgara, salah satu tokoh masyarakat Mikdaf Hedar menyebutkan soal penertiban hewan ternak. Diserahkan pada pemerintah kelurahan dan desa, bahkan pemerintah kabupaten Tojonauna melalui pemerintah kecamatan Ratu Lindo ini juga telah memberikan anggaran penertiban ternak di desa dan kelurahan. Di kelurahan dan desa ini juga telah dibentuk Satgas Penertiban Hewan Ternak yang dikoordinir langsung oleh masing-masing lurah atau kepala desa sebagai penanggung jawab wilayah. Mikdaf Hedar menyampaikan akan berkoordinasi dengan lurah sebagai bentuk tindak lanjut akan hal tersebut.

Kira-kira kali ini informasi kami hadirkan terkait dengan PSDKU Tojounouno yang mendukung pengembangan SDM ASN. Kabupaten Tojounouno pendengar terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi. Nah, upaya nyata tersebut adalah dengan hadirnya program studi di luar kampus utama atau PSDKU Universitas Tadulako atau UNTAD. PSDKU dinilai memberikan dampak positif khususnya bagi para aparatur sipil negara atau ASN yang belum menyandang sarjana. Penanggung jawab pengelola PSDKU UNTAD Tauna Musdalifah menjelaskan program kelas karyawan yang ditawarkan PSDKU sangat membantu ASN dalam menempuh pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Bahkan menurutnya banyak dari PNS maupun P3K lingkup Pemkab Tojounouno adalah alumni dari PSDKU UNTAD. Tingginya animo masyarakat Tauna mendorong pihak pengelola PSDKU UNTAD melakukan penambahan prodi. PSDKU UNTAD Tauna bertekad terus berinovasi dan memperluas akses pendidikan bagi generasi muda demi terciptanya kemajuan daerah yang berkelanjutan. PSDKU UNTAD Tauna pun diharapkan dapat berdiri sebagai universitas negeri yang mandiri untuk memberikan dampak yang lebih luas dalam meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan SDM yang unggul, dan berdaya saing untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah Tojounouno.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Siangnya su makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
1: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
0: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
1: Apakah itu stunting, Mama?
0: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
1: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma. Tapi Mama pe ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
0: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama ambilkan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

Pelajar, menjadi seorang pelajar bukan hanya tentang belajar di sekolah. Ini adalah kesempatan untuk mengenal diri, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan masa depan. Punya cita-cita menjadi dokter, guru, polisi, atlet, pengusaha, kreator, atau profesi lainnya, jangan takut untuk bermimpi. Karena mimpi tidak akan menjadi nyata tanpa usaha. Terus belajar, berani mencoba, jangan takut gagal, dan jangan mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi awal dari kesuksesan di masa depan. Jadi, jangan hanya punya mimpi, kejar dan wujudkan. Berani bermimpi, berani berprestasi. Saya pelajar Indonesia, saya siap berkarya, saya siap berprestasi.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapa bajalan. Somen terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa di pe kalakuan minus.
0: Eh, itu lagi ye.
2: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah, sto.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan. Belum lagi DP bau, eh.
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: la Sangonia.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Apa kabar? Tentunya kami berharap Anda tetap bersama kami dalam siaran ini karena ada banyak hal yang akan kami sampaikan, topik-topik yang menarik tentunya. Saat ini hadir bersama saya Pak Sukamdi. Salam jumpa, Bapak.
3: Salam jumpa kembali. Bagaimana Bapak Ibu, sudah tidak sabar ya menunggu siaran pembelajaran kita pada saat ini? Saya berharap tetap semangat, antusias, dan menjadi orang yang luar biasa.
2: Luar biasa, ya. Pendengar, kali ini kita akan berbincang tentang lunturnya sikap saling menghargai. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pak, apa yang dimaksud dengan saling menghargai? Walaupun kita juga udah tahu, nyapa, saling hormat, tetapi mungkin perlu penjelasan dan hubungannya dengan sikap toleransi.
2: Ya, baik, ini pertanyaan yang menarik ya, tentu kok sikap bisa luntur ya? Ya, memang namanya sikap itu kan sebuah respon seseorang terhadap sesuatu yang dia terima. Nah, saling menghormati itu adalah sikap menghargai perbedaan pendapat, hak, dan keberadaan orang lain tanpa merendahkan atau menyinggung perasaan mereka. Ini berarti kita tidak hanya menuntut penghormatan dari orang lain, tetapi juga memberikan penghormatan kepada mereka. Nah, kita bisa lihat ya contoh saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu bisa karena kita menjadi pendengar yang baik terhadap pendapat orang, kita belajar menghargai perbedaan, kita tidak memaksakan kehendak, kita menggunakan suatu bahasa yang sopan, yang berbicara itu penuh dengan komunikasi yang baik ya. Agar apa? Agar kita menyadari bahwa sikap kita itu bisa berbeda, berubah, bergantung kepada siapa dan bagaimana kita menghadapi seseorang dengan kita sendiri.
1: Ya, Pak, ini kalau bicara tentang luntur-meluntur, rasanya menghargai itu nggak perlu, gitu ya. Tadi Bapak bilang bahwa dalam kehidupan setiap hari itu kita perlu juga mendengar pendapat orang lain. Nah, pertanyaan saya, apakah ada hubungannya dengan toleransi sikap menghargai ini? Lalu ketika seseorang merasa bahwa menghormati, menghargai sudah nggak zaman gitu loh. Dia kan udah tahu apa yang dia sampaikan, saya responsnya baik, tidak perlu terlalu berlebih-lebihan. Bagaimana pendapat Bapak?
2: Ya, seringkali munculnya sikap intoleransi itu kan oleh karena sempitnya pemahaman kita tentang sesuatu yang menyangkut terhadap emosi atau keberadaan orang lain yang membuat kita merasa ada punya perbedaan. Nah, jadi saling menghormati, saling menghargai dengan sikap bertoleransi itu memiliki hubungan yang sangat erat. Toleransi adalah sikap menerima dan menghargai perbedaan, baik dalam hal agama, budaya, pendapat, maupun cara hidup orang lain. Sementara itu, saling menghormati adalah tindakan konkret dalam menunjukkan penghargaan terhadap perbedaan tersebut. Jadi dengan demikian, terhadap kita dengan orang lain, toleransi itu tidak bisa terwujud tanpa adanya sikap saling menghormati. Jadi itu dua hal yang saling berkaitan. Ciri orang yang punya sikap bertoleransi itu karena dia menghormati dan menghargai perbedaan. Dari menghargai dan menghormati perbedaan itu, itulah sikap toleransi kita.
1: Ya, lalu Pak, mengapa saat ini terjadi sikap kurang atau lunturnya rasa saling menghargai? Dan menurut Bapak, apa penyebabnya?
2: Ya, memang muncul hari-hari ini atau beberapa waktu itu ya, sampai terjadi satu sikap intoleransi, kemudian maaf kata kalau dalam konteks agama merusak rumah-rumah ibadah, kemudian menjadi antisosial, kemudian dalam dunia pendidikan terjadi diskriminasi antara si kaya dengan si miskin, rumah apa itu sekolah favorit dan sekolah yang tidak favorit, wah begitu banyak macam. Nah, problemnya ternyata adanya kurangnya kesadaran akan nilai-nilai moral dan etika. Bahwa kalau saya beda dengan kamu ya berarti musuh. Nah, itu ya. Jadi nilai-nilai moralnya kadang malah menganggap merusak itu sebagai tindakan pembenaran. Padahal itu kan sudah tidak ada nilai-nilai moralitasnya. Ya, yang kedua, sifat individualisme yang berkelebihan, gitu ya, merasa dirinya ditokohkan, merasa dirinya itu sebagai yang dipuji, merasa yang terbangun sebagai orang yang paling berkuasa di suatu daerah, suatu tempat atau satu areal dan sebagainya. Jadi membuat dia menganggap dirinya itu kehilangan sikap untuk menghargai orang lain, ya. Kemudian juga kurangnya karena pendidikan karakter. Dia berpikir bahwa
1: itu perlu ya pendidikan karakter
2: itu sangat penting sekali karena di situ dilatih disiplin, tanggung jawab, dilatih belajar menghargai pendapat orang, bagaimana dia dilatih menampilkan diri sebagai orang yang suka mendengar, suka menghargai pendapat orang dan sebagainya itu. Nah, itu yang mesti harus dipelajari. Atau juga karena juga bisa jadi karena pengaruh media sosial, ya. Betapa sekarang masyarakat kita beberapa waktu yang lalu mudah sekali terprovokasi oleh hasutan-hasutan yang muncul di media sosial, padahal itu hanya berita abal-abal atau berita hoax. Nah, makanya penting bagi kita, nilai itu muncul ketika kita punya berpikiran atau punya analisis kritis yang baik dalam setiap munculnya suatu berita-berita seperti itu.
1: Ya, untuk mencegah lunturnya sikap saling menghormati itu, Pak. Tadi Bapak bilang bahwa pentingnya pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter, apakah karakter itu bisa dibentuk di luar pendidikan awal di dalam keluarga? Jadi ada begini, kita nggak bisa menyangkal juga ya, Pak ya. Banyak keluarga-keluarga di Indonesia itu hidup di bawah rata-rata garis kemiskinan ya. Nah, seperti mereka yang tinggal di bantar-bantar sungai gitu. Bahkan bukan mereka saja, ada orang-orang di middle class juga kadang-kadang mengabaikan karakter itu, sehingga katakanlah anaknya teriak-teriak gitu ke pembantunya, "Hei monyet, mana makanan gua dari tadi?" Misalnya, itu kan tidak baik, Pak, karakter buruk itu. Nah, juga orang yang dibantar-bantar sungai taunya melahirkan melulu, tetapi ya gimana cara mendidik anak-anak sehingga berkarakter yang baik? Menurut Bapak, apakah pendidikan itu bisa dapat di luar daripada lingkungan di mana dia dibesarkan, dalam hal ini keluarga?
2: Ya, dalam teori pendidikan itu kan seorang ketika dilahirkan itu ada tiga pengaruh. Pengaruh yang pertama yang disebut nativisme. Nativisme itu anak ini menjadi apa bergantung di mana dia lingkungannya berada. Yang kedua, empirisme. Itu anak dilahirkan dari apa yang ada di dalam pengalaman hidupnya. Gitu. Nah, yang terakhir itu behavior. Behavior itu daripada tingkah laku perbuatan yang muncul dalam keluarga. Nah, di Indonesia kan istilahnya pendidikan itu bisa mempengaruhi anak dalam tiga faktor. Formal itu di sekolah, informal itu di keluarga, formal itu di masyarakat. Nah, tiga ini saling memperebutkan terhadap tumbuh kembangnya karakter daripada seseorang yang punya kepribadian. Contoh, mungkin di keluarga itu dia sudah ditanamkan sesuatu yang baik, ya, tentang kejujuran dan sebagainya. Tetapi karena pola pergaulannya lebih banyak pada lingkungan orang-orang yang tidak jujur sebagai satu kebiasaan, orang-orang yang tidak menghormati orang tua itu sebagai gaya hidup dan pola perilakunya, itu bisa mempengaruhi sikap karakternya. Ya, contohnya, anak saya itu dulu masih kecil, itu kalau panggil orang tuanya itu papa mama, itu kan. Nah, ketika dia ada dalam lingkungan sekolahnya di SD itu kan pakai bahasa Jawa kasar, namanya bahasa Jawa pergaulan di pasar itu ya. Kalau panggil temannya itu kowe, ngopo dan sebagainya. Nah, ketika dia pulang, dia enggak tahu bahwa kata kowe itu kasar. Tapi ketika dia pulang, karena dia menghafal perbendaharaan kata kowe itu, dia panggil papahnya, panggil saya itu, kowe mau makan orang. Bayangin saudara, saya kaget setengah mati. Ya, loh, kok panggil papa kowe itu piye? Loh, teman saya bilang kowe itu enggak apa-apa kok gitu. Wah. Ya, ya, itu hanya baru satu contoh ya.
1: Iya.
2: Ayo pak, mangan. Karena di bahasa Jawa itu kan ada pasaran, ada kromo inggil, ada petengahan, ada bahasa perbedaan bahasa membahasakan.
1: Lah bapak treat mereka di rumah pakai kromo inggil atau?
2: Kan bahasa Indonesia.
1: Oh bahasa Indonesia.
2: Indonesia. Ya. Jadi dari pergaulannya dia ketemu dengan anak-anak yang bahasanya itu ngoko kalau orang bilang begitu. Nah bagi dia itu benar.
1: Iya.
2: Nah ketika pulang, karena kenapa kita membiasakan bahasa Jawa? Kan juga istri saya terbatas bahasa Jawanya dan apa namanya saya sendiri untuk bahasa yang bahasa Jawa kromikel kan juga tidak terlalu pintar.
1: Iya.
2: Ya, ya bahasa kasar. Nah, itu dipikir itu benar bahwa kowe wis mangan urung. Bayangin itu. Ya.
1: Saya, jadi mempengaruhi apa?
2: Ya, jadi memang makanya di lingkungan itu bisa mempengaruhi kebiasaan kita, di sekolah itu juga bisa atau di rumah. Nah, tiga-tiganya itu memang punya pengaruh yang kuat.
1: Yeah.
2: Tetapi ingat ya, selalu saya katakan bahwa pendidikan orang tua, pendidikan di rumah itu harusnya menjadi pendidikan yang pertama dan yang utama. Anak mengenal pendidikan.
1: Yeah.
2: Ya, jadi itu makanya perlu selalu dievaluasi tentang tumbuh kembangnya anak itu di sekolah seperti apa, di lingkungan itu seperti apa gitu.
1: Ya, yeah. Menarik Pak. Nanti saya nanya lagi nih. Ya, pendengar kami selalu mendapat hal-hal yang baru. Walaupun secara teori kita seringkali membahas, memperbincangkan hal-hal ini. Tetapi dalam contoh-contoh kasus yang dikemukakan oleh Pak Sukamdi tadi, mendorong kita sebagai orang tua, bahkan mungkin sebagai wanita, sebagai pria, bagaimana kita berhati-hati menggunakan bahasa terhadap teman atau di lingkungan pergaulan, bagaimana karakter kita sebenarnya. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan atau membutuhkan masukan yang baik, apakah sesuai dengan topik ini atau juga ada masalah-masalah lain, Anda dapat menghubungi kami melalui WhatsApp 0818-7905-8229 atau 0813-157-11811. Pak Kamdi, contoh kasus tadi menarik sekali ya, gitu ya. Ternyata dalam hal ini anak-anak atau mungkin kita juga tanpa sadar menggunakan hal-hal yang kasar. Makanya pentingnya pasangan kita untuk menegur kali ya, memberikan catatan, oh ya jangan, bagi orang tua kalau menghadapi anak-anak yang mereka juga gak ngerti kali ya Pak ya, yeah. Itu penting untuk ditegur. Nah, bagaimana caranya kita mempertahankan sikap menghargai dan toleransi itu sekalipun saat ini terjadi degradasi moral dan nilai-nilai budaya termasuk adat istiadat. Jadi gini Pak, ini kebanyakan di permasalahan agama ya Pak ya. Itu hujat menghujat itu luar biasa gitu ya. Kadang-kadang yang dihujat itu merasa begini, ya gak usah ditanggapi gitu ya, terima aja memang kondisinya udah seperti saat itu. Tapi lama-lama itu kan menyakiti, menyakitkan. Kemudian si penghujat ini, apakah dia gak merasa bersalah ketika sikap-sikap seperti itu akan memicu dampak yang lebih dalam? Mungkin saat itu orang tidak perlu membalas, atau mungkin saat itu sebagai pasangan ya sudahlah. Misalnya suami kesel gitu, bilang, kamu ini jadi istri kok gak bisa ngatur keuangan, boros lah, anakku terlantar, uang sekolah berbulan-bulan gak dibayar, saya nyesel ya menikah dengan perempuan kayak gini. Ini menyakitkan ya Pak.
3: Iya.
2: Tapi di satu sisi, seorang suami pernah bicara dengan saya, Bu, saya bosen, capek berkali-kali dari yang baik sampai yang kasar itu gak digubris. Malah galakan dia. Melihat ini, bagaimana Bapak?
3: Ya, jadi memang problematik dalam kehidupan keluarga atau dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dipahami itu adalah nilai-nilai yang dia percayai dalam spiritualnya, ya. Kan tidak mungkin satu ajaran nilai-nilai agama itu mengajarkan tentang sesuatu untuk merusak dan merugikan orang lain. Tetapi kenyataannya aspek-aspek di dalam aplikasinya, ketika dia membangun satu nilai spiritual yang sempit, seolah-olah kalau tidak seperti saya maka orang lain itu berarti salah, tidak benar, atau maaf sampai dalam bahasa yang kurang bijaksana itu mengkafir-kafirkan. Nah, justru itulah yang sebenarnya menimbulkan persoalan di dalam masyarakat sosial itu. Nah, itu bisa dibayangkan kalau itu ada di dalam suasana juga keluarga kita, ya. Ketika kita sudah mulai menuntut, menyalahkan, merasakan ketidakpuasan sampai kepada aspek kejenuhan.
2: Betul.
3: Dalam menghadapi pasangan satu dengan yang lain karena masalah selera, masalah pendapatan atau masalah komunikasi. Maka hal yang penting, yang prinsip yang harus kita pahami dalam aspek ini adalah bahwa masing-masing di dalam diri kita itu kan selain kita punya harga diri, tetapi juga belajar menghargai orang lain. Ya.
2: Iya.
3: Makanya seseorang yang merasa percaya diri dan memiliki harga diri yang sehat akan lebih mudah menghormati orang lain. Mereka tidak merasa perlu merendahkan orang lain untuk merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Nah, ini prinsip yang baik bahwa orang yang memiliki harga diri tinggi cenderung mudah menghargai orang lain. Nah, coba dalam kehidupan suami istri, kalau seorang suami istri itu masing-masing memiliki nilai harga diri yang tinggi, pasti dia tahu bagaimana ia belajar menghargai pasangannya. Kenapa? Kalau kita ingin dihargai, cobalah kita belajar juga menghargai orang lain. Kalau kita ingin diterima, belajar kita menerima orang lain. Kalau kita mau orang lain berubah, ya berubahlah mulai dalam diri kita sendiri. Nah, prinsip ini mestinya harus dibangun, ya. Namanya perubahan, pergumulan, perbedaan selalu ada. Tetapi kalau kita menuntut orang lain berubah dan kita tidak mau berubah, nah itu yang disebut baru konflik batin di dalam diri kita. Akhirnya kita menjadi kecewa, akhirnya kita merasa, aduh nikah sekali saya kok ya dapat si ongol-ongol kayak begini gitu ya.
2: Ongol-ongol. Ya.
3: Nah jadi yang satu pasangan satu dengan yang lain saling akhirnya apa? Saling merendahkan, saling tidak dianggap sesuatu yang penting dan bernilai. Dan itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya sedang gagal menghormati atas keputusan yang sudah diambil.
2: Nah, begitu ya. Ya, Pak, kalau misalnya itu terlanjur, lalu ada keputusan begini, ini dalam relasi pasangan, weh, lebih baik kita cerai aja. Karena kamu tuh berkarakter buruk. Tadi Bapak pernah katakan ada ibu atau istri yang hobinya tuh ngutang kredit, kredit, kredit. Yeah. Itu kan bikin pusing para suami. Yeah. Sehingga tanpa sadar melontarkan kalimat-kalimat begitu. Menurut Bapak solusi terbaik ya ketika orang itu mengatakan bahwa lebih baik kita pisah untuk baik. Itu sesuatu atau bagaimana Pak?
3: Iya. Yeah. Problem seperti ini di dunia masyarakat keluarga itu saya sangat banyak menemukan kasus-kasus seperti ini. Ya. Contohnya istrinya yang kerja setengah mati,
2: suaminya
3: hanya minta uang untuk kesenangannya sendiri,
2: ngopi
3: sambil merokok,
2: judo.
3: Anaknya dicuaki dan sebagainya. Tahun pertama disabar-sabar ke, pertama sabar. Tahun kedua disabar-sabar ke. Tahun ketiga, wah sudah itu ya. Bahkan perang Bronto Yudo itu bisa seperti itu. Nah, kalau kita menemukan kasus-kasus seperti ini, nah kita mesti harus mempelajari apa yang menjadi penyebab ya, sampai terjadi seperti itu. Saya kasih tahu selalu begini, suami istri kalau ingin menemukan satu solusi dalam hidupnya, maka tempat tidur atau kamar tidur itu harus menjadi tempat menyelesaikan masalah, tempat rekreasi, dan tempat menemukan sebuah kepuasan jawaban.
2: Loh, katanya kalau di kamar itu sebaiknya gak usah membicarakan persoalan-persoalan yang terjadi.
3: Nah, itu dia. Itu karena apa? Itu menunjukkan sebuah paradigma pemikiran yang kebalik, yang keliru.
2: Nanti kalau berantem di kamar tidur piye toh, Pak?
3: Nah, makanya kita mesti kan satu aspek dengan satu yang lain itu mesti dipahami. Kenapa saya lebih mengusulkan begitu? Karena seorang istri kan kita sudah memutuskan bahwa si laki on itu tadi kan pasangan kita. Ya. Biar bagaimana kan sudah keputusan. Ternyata iya. Setelah menikah kan baru tahu on-nya.
2: On-nya, ongol-ongol.
3: Ongol-ongolnya. Maka buatlah sebuah pertanyaan pribadi, apakah yang paling disenangi seorang laki-laki di tempat tidur? Itu mesti harus tanya dulu apa sih gitu.
2: Ya semua tahu lah Pak.
3: Nah itu dulu.
2: Masa sambil berekreasi itu terus omong-omong
3: ya,
2: kacau jadi, deh.
3: Jadi kan kita sering kali membangun persepsi itu sudah keliru dulu.
2: Oh gitu.
3: Ya, dianggap itu nggak akan mungkin berubah. Oh nggak akan mungkin bisa seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah menghakimi dulu. Ya, kita sudah membangun prasangka, asumsi yang sudah keliru.
2: Kadang-kadang dipikir gini Pak, wah kamu cuma perlu saya aja untuk tidur.
3: Ah, jadi itu namanya kita sudah mempersempit sebuah solusi yang sebenarnya tidak terlalu sulit untuk diselesaikan.
2: Okay.
3: Biar bagaimana itu kan keputusan kita.
2: Mm-mm.
3: Si suami juga begitu.
2: Mm-mm.
3: Apa sih yang paling disenangi seorang istri di tempat tidur? Sama-sama kan?
2: Mm.
3: Ini contoh.
2: Jablay.
3: Contoh, ada istri itu sudah sangat capek, jenuh.
2: Mm-mm.
3: Dan hampir pada keputusasaan karena suaminya ini cuma bisanya pergi pulang bawa pakaian kotor, kemudian pergi lagi, kemudian minta uang sangu. Sementara istrinya aku sampai bilang begini, saya ini kurang apa? Ya, pergi kamu saya sanguni, pulang bawa pakaian, aku diem saja, aku capek sekali.
2: Mm-mm.
3: Rasanya kamu itu cuma datang dan pergi sesuka hatimu. Oke lah. Nah, aku sekarang mulai hari ini saya mau diam. Terserah kamu. Nah, suaminya pergi nih. Kemudian dia pergi ke pasar untuk cari kaset satu penyanyi yang dia suka yang judulnya Kau Datang dan Pergi Sesuka Hatimu. Nah,
2: akhirnya, bukan kaset Pak, udah gak zaman kaset sih.
3: Zaman, nah, dulu kan kaset ya.
2: Oh iya kaset.
3: Kaset itu, pita itu. Nah,
2: pita.
3: Akhirnya dia punya tape itu ya, taruh di depan pintu kamar dia, powerful, volumenya dibesarkan, semua dibesarkan. Nah kasetnya itu masukkan hanya khusus di setel di rapnya Kau Datang Pergi Sesuka Hatimu. Ya, dia tiduran, kemudian ketuklah ini suaminya, ketuk pintu, halo istriku, laki lu datang gitu. Waduh gitu, ya sudah. Dibawa, lakinya kan gak dibukakan pintu. Tapi istrinya ngintip dulu. Oh tenang, betul-betul ini laki saya ini datang. Kemudian dia buka pintu sedikit. Ketika suaminya masuk, mulai-mulai mendekati belakang pintu, maka tipnya tadi itu
2: dibunyikan.
3: Dipencetkan suaranya keras. Dan itu refnya. Bukan di saya pertama. Maka di setel aku, Kau Datang dan Pergi Sesuka Hatimu, kejamnya di kau.
2: Wah,
3: suaminya tersinggung nih.
2: Mm-mm.
3: Oh, menghina ini, pelecehan ini. Mm-mm. Berarti lebih baik aku pergi, wong aku dianggap kejam. Kejamnya di kau padaku. Akhirnya suaminya apa? Pergi langkah pelan-pelan mau buka pintu, istrinya lupa kasih mati tape-nya tadi. Dan lagunya itu tetap berlangsung. Sakitnya hati ini, namun aku rindu.
2: Bukan mainan.
3: Lah, suaminya itu kaget loh, katanya aku kejam. Tapi kenyataannya walaupun benci dia rindu.
2: Balik lagi.
3: Sakitnya hati ini. Namun, aku tahu nih. Akhirnya dia masuk kembali, lihat istrinya sudah pingsan di depan pintu. Akhirnya suaminya angkut dia, dibawa masuk kamar, pintunya ditutup. Nah, ceritanya tuh sampai di situ.
2: Oh gitu.
3: Nah, suami mau melakukan apa? Ya nanti cerita selanjutnya.
2: Gitu.
3: Yang jelas, suaminya tahu apa yang dia mau.
2: Waduh.
3: Nah coba bayangin ini.
2: Waduh.
3: Ini adalah sebuah solusi kelihatannya kayak perang tanding, ya. Tapi sebenarnya ada hati kecil masing-masing itu punya hati kecil yang sebenarnya sama-sama tidak mau kehilangan.
2: Oke.
3: Tapi seringkali kita ini karena sudah berpikir lebih besar masalah daripada mencoba mencari jalan keluar, akhirnya buntu. Nah, makanya harus punya waktu menjadikan tempat tidur, kamar tidur itu sebagai rekreasi kehidupan suami istri.
2: Nah, oke.
3: Itu dia.
2: Pendengar, menarik sekali. Pak Sukamdi ini penuh dengan cerita-cerita, dan ketika Anda tahu bahwa sementara kami bersiaran, saya ini sedang menahan tertawa, bahkan tertawa terpingkal-pingkal. Tetapi itulah sebuah realita, itulah sebuah anjuran yang mana ketika Anda menelaahnya dengan baik, ini hal yang baik tentunya. Pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, tanpa terasa kita harus mengakhiri perjumpaan ini dengan topik yang sangat menarik. Lunturnya sikap saling menghargai. Setiap orang tentu mempunyai ego yang tinggi. Wah, saya lebih benar, kenapa saya disalah-salahkan? Mari dengar siaran ini sehingga Anda boleh mulai menyadari bahwa ternyata sikap saling menghargai dan toleransi sangat diperlukan di muka bumi ini. Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini?
2: Ya, satu tip yang penting dalam hidup kita agar tidak luntur sikap kita menghargai orang lain. Ya, yang pertama, mari kita berlomba-lomba memberikan keteladanan yang baik. Kedua, juga membangun komunikasi yang sopan dan kita belajar terbuka. Ya, menghargai perbedaan pendapat, mengajarkan keberagaman sejak dini, mendorong kerjasama dalam kehidupan berkeluarga, bahwa ingat istri itu bukan pembantu gratisan, tetapi juga bukan teman dapur, teman kamar, tidur, dan seterusnya, tetapi juga menjadi satu teamwork yang baik. Suami tahu apa yang menjadi fungsinya, sedemikian juga dengan istrinya. Menghindari ucapan atau perilaku yang sifatnya diskriminatif, yang mendorong sebuah kegiatan bersama-sama, ya. Jadikan rumah itu sebagai area untuk berekreasi, ya.

0: Ini penting sekali supaya kita saling menghargai. Jangan sampai istri itu, aduh, pakaiannya itu satu gudang. Nah, kita hanya duduk-duduk. Saya mengajar kepada diri saya sendiri, apa yang dilakukan istri saya, biasanya apa yang saya lihat dulu, oh itu dia sedang cuci pakaian. Biasanya saya temani dulu, belum ada mesin cuci dan sebagainya itu ya. Oh masak, apa yang saya bisa dampingi ketika istri saya itu masak. Apa yang bisa dilakukan anak-anak saya setelah dia makan. Nah itu mengajar kepada kita supaya kita punya sikap bisa menghargai satu dengan yang lain. Bahwa ketika orang lain mengerjakan sesuatu untuk kepentingan kita, untuk penyajian kepada kita, tentu rasa syukur dan ucapan terima kasih dan penghargaan itu adalah sesuatu yang harus menjadi ciri sikap kita sebagai orang yang bisa menghargai orang lain.
1: Baik, pendengar, susah-susah gampang, tapi gampang ketika Anda mempunyai niat yang luar biasa untuk mengubah bagaimana selama ini jika Anda kurang menghargai pasangan Anda, anak Anda, lingkungan di sekitar Anda. Dengarkan pesan hari ini untuk membangun keluarga, niscaya paradigma itu akan berubah. Saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber, saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini dan kita jumpa di lain kesempatan.
2: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan Hari Ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.

0: Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobby yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobby kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2-2. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobby dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Brobby. Jadi, saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There will be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: How to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Gelava seperti ini saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Jan Huizen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huizen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilian Adia melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri, karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya, mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
4: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
3: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
4: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure itu mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todo Tua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todo Tua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani.

0: Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023 ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin.
2: Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin.
1: Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
3: Berarti kalau bilang kita terjadi dari cukup jauh dan masalah pada kita tahu setiap tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda. Dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol. Dan saya pikir ini membuat kita semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di awal. Di gol pertama, tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang, waktu di ruang ganti, 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persela bermain sangat baik, yang mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Hari

0: Men Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir Scott Laskar Maesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal, oleh sebab itu nanti akan kita evaluasi. Dua tim main luar biasa ya, cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 26 ya, dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi, dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Maesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an suporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sambar Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telah 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, cara individu mereka pasti di bawah.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah suara yang bisa dipercaya. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI, khususnya RRI Ternate, Maluku Utara. Terus hadir dekat dengan rakyat, menyampaikan fakta, membuka ruang bagi suara masyarakat, dan menjaga persatuan. Teknologi boleh berubah, tapi kepercayaan harus tetap dijaga. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, RRI.

0: Hai, saya Rizky Giniansyah. Saya atlet angkat besi Indonesia. Saya ingin mengucapkan kepada RRI selamat ulang tahun ke-81. Semoga makin jaya dan sukses selalu.
1: Tahukah Anda, Indonesia dikelilingi oleh kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki aktivitas tektonik sangat tinggi karena berada di pertemuan beberapa lempeng bumi. Itulah salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi aktif. Gunung-gunung tersebut bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam Indonesia, tetapi juga menyimpan potensi aktivitas vulkanik yang harus selalu kita waspadai. Ketika tekanan dan aktivitas magma di dalam bumi meningkat, gunung api dapat menunjukkan berbagai tanda, mulai dari peningkatan gempa vulkanik, keluarnya gas, hingga erupsi. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api perlu memahami status gunung di wilayahnya dan mengetahui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Dan ketika sebuah gunung mengalami erupsi, yang paling penting bukanlah membuat kepanikan, tetapi mendapatkan informasi yang benar dan mengikuti arahan petugas. Indonesia memang hidup berdampingan dengan gunung api, jadi kenali gunung di sekitar kita, pahami risikonya, dan selalu siap menghadapi kemungkinan bencana.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia menyapa siang.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: 東京スマイ
1: ル。Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital.

Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sylvie. Oh, Sylvie. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi ke Seminang dulu. Mama ini leh apa ganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja. So, te pernah mau belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cupi bermandi luar ke sana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, dang. Kenapa Mama Saya pemata sepedis terus. Kadang kepala ku ini so pusing. Baru so susah tidur saya Mama.
0: Ena, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iya Mama So itu, kayaknya mulai hari ini, saya mau kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya mau pergi bermain voli di lapangan, Jo.
0: Nah, begitu, Mbak Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu, ya.
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Menjadi seorang pelajar bukan hanya tentang belajar di sekolah. Ini adalah kesempatan untuk mengenal diri, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan masa depan. Punya cita-cita menjadi dokter, guru, polisi, atlet, pengusaha, kreator, atau profesi lainnya? Jangan takut untuk bermimpi. Karena mimpi tidak akan menjadi nyata tanpa usaha. Terus belajar, berani mencoba, jangan takut gagal, dan jangan mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi awal dari kesuksesan di masa depan. Jadi, jangan hanya punya mimpi, kejar dan wujudkan. Berani bermimpi, berani berprestasi. Saya pelajar Indonesia, saya siap berkarya, saya siap berprestasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa

0: bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM 93 MHz.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sylvie, Sylvie, oh Sylvie, dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada nggak menyaut-menyaut. Makan Jo, ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya mama, iye, tunggu sebentar, sedikit lagi kas minang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja, sote pernah mau belajar. Kalau disuruh, DP jauhan sabantar. Tunggu, sabar, cobi bermain di luar kasana. Kurang HP terus sama.
1: Iyo mama, jangan marah-marah dang. Kenapa mama Saya pemata sepedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing, baru so susah tidur saya mama.
0: Enak, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo mamae, so itu kayaknya mulai hari ini semua kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore saya semua pergi bermain voli di lapangan Jo.
0: Nah, begitu badengar, itu baru anaknya mama. Tapi sebelum pergi cuci piring dulu
1: Oke mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Bulu inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, pelanggan PDAM Ampana keluhkan layanan air bersih kurang maksimal. Kecenderungan memaksakan keyakinan pada orang lain berpotensi mengganggu toleransi intern dan antar umat beragama. Bersama saya Nurhaya Jakaria, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Pendengar mengawali berita pertama siang ini. Pelanggan PDAM Ampana keluhkan layanan air bersih kurang maksimal. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Pelanggan perusahaan daerah air minum PDAM Ampana kembali mengeluhkan distribusi air bersih dari PDAM yang tidak lagi mengalir. Akibatnya aktivitas sehari-hari warga juga ikut terganggu, terutama dalam pemenuhan kebutuhan mandi, mencuci, dan memasak. Sudin, salah seorang warga Ampana, berharap pihak PDAM Ampana segera menyikapi keluhan ini dengan melakukan perbaikan pada aliran air bersih yang mungkin mengalami kerusakan.
2: Air tidak mengalir ini. Orang mau mandi, mau bamasa, cuci baju, tidak ada air ini. Mohon PDAM, tolong cepat bertindak. Kalau ada perbaikan pipa, kita bisa maklumi.
1: PDAM Ampana adalah satu-satunya tumpuan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan air bersih, khususnya untuk masyarakat areal kota Ampana. Sudin berharap pihak PDAM segera melakukan perbaikan. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Sub Bagian Transmisi Distribusi Trandis PDAM Ampana Tojo Una-Una Mansur menjelaskan saat ini teknisi lapangan sudah melakukan perbaikan pada jalur-jalur yang mengalami kerusakan.
3: Kepada seluruh masyarakat, khususnya pelanggan PDAM, ya bersabarlah dulu, ya kan kami juga dari pihak PDAM tetap berusaha semaksimal mungkin.
1: Mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar yang vital bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, PDAM Ampana pun berupaya mencari solusi agar masalah air bersih tetap normal diterima pelanggan, tutup Mansur. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Selanjutnya, pendengar, Fatayat Nahdlatul Ulama atau NU Tojo Una-Una menggelar forum anak muda, tunjukkan komitmen dalam memperkuat peran generasi muda. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tane.
4: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus menunjukkan komitmen dalam memperkuat peran generasi muda melalui kegiatan Forum Orang Muda Kabupaten Tojo Una-Una yang digagas oleh Fatayat Nahdlatul Ulama NU Tojo Una-Una. Kegiatan ini menjadi ruang dialog dan kolaborasi bagi kaum muda untuk menyuarakan gagasan, membahas isu-isu aktual, serta mencari solusi bersama demi kemajuan daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Alfian Matajeng dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam pembangunan daerah. Ia mengatakan kegiatan ini memiliki makna mendalam sebagai bentuk komitmen bersama dalam memberdayakan kaum muda agar menjadi subjek pembangunan, bukan sekedar objek dari kebijakan pemerintah. Ia menjelaskan bahwa Forum Orang Muda ini merupakan tindak lanjut dari program pelatihan kaum muda dalam pembangunan daerah yang bertujuan mengidentifikasi berbagai isu aktual yang dihadapi generasi muda seperti perkawinan anak, pencemaran lingkungan, dampak perubahan iklim, hak asasi manusia, perlindungan anak hingga penguatan Satgas PPA.
5: Anak muda harus berani bermimpi, namun juga harus siap bekerja keras untuk mewujudkannya masa depannya masing-masing. Kalau kita melihat perkembangan pemuda di Kabupaten Tojo Una-Una, memang ada juga yang terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Tetapi tidak semua pemuda-pemudi mampu untuk mengembangkan diri. Oleh karena itu menjadi tantangan khusus bagaimana memajukan diri sendiri demi masa depan yang lebih cerah. Juga tidak kalah penting perkawinan anak, salah satu isu sosial yang masih kita hadapi hingga saat ini. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya kadang masih mendorong praktik saat ini. Sebagai pemerintah daerah, kami menyatakan komitmen yang tegas untuk bekerja sama seluruh pihak dalam pencegahan perkawinan anak, karena dampaknya sangat luas terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan generasi muda.
4: Sementara itu, Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak Fatayat NU Tojo Una-Una, Salwa Zalsabila Parenrengi, menyebut bahwa kegiatan Forum Orang Muda ini menjadi langkah nyata dalam menggerakkan kesadaran bersama untuk melindungi generasi muda dari berbagai tantangan sosial. Menurutnya, isu-isu seperti perkawinan anak, kekerasan berbasis gender, dan pelanggaran hak anak tidak bisa diselesaikan hanya dengan regulasi, tetapi perlu gerakan sosial yang kuat dari komunitas dan organisasi muda.
6: Melalui tema Suara Muda untuk Bumi dan Anak Bangsa, kita ingin menunjukkan bahwa generasi muda bukan hanya penerus, tetapi juga penggerak perubahan. Baik dalam menjaga lingkungan, mencegah perkawinan anak maupun menghadapi tantangan perubahan iklim dan bencana alam yang kian semakin nyata. Semua isu-isu ini saling berkaitan. Ketika bumi rusak, maka anak-anak juga kehilangan masa depan mereka. Melalui forum ini, kita ingin mendengar gagasan, harapan, dan aksi-aksi nyata teman-teman semua. Untuk suara kalian penting disampaikan kepada para pengambil kebijakan agar kebijakan di daerah kita benar-benar berpihak pada anak muda, pada lingkungan, dan pada masa depan kita bersama.
4: Kegiatan Forum Orang Muda ini diharapkan menjadi wadah bagi generasi muda Tojo Una-Una untuk bertukar pikiran, menyampaikan aspirasi, serta merumuskan solusi konstruktif bagi masa depan daerah yang lebih baik di bumi Sifiapa 7. Rahmawati Tani melaporkan.
7: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Pendengar, kecenderungan memaksa keyakinan pada orang lain berpotensi mengganggu toleransi intern dan antar umat beragama. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Memaksakan kehendak pada orang lain dan tidak menghormati nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya masih sering terlihat pada segelintir kecil kelompok. Kendati demikian, masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una mampu menunjukkan prinsip toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Meski belum sempurna, sikap saling menghormati antar warga lintas agama di Touna dinilai cukup baik. Menurut Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Tojo Una-Una, Muhammad Hamdi, harmoni sosial yang terbangun di tengah masyarakat Touna sangat patut diapresiasi.
8: Berjalan cukup baik, meskipun ada sedikit riak-riak. Ada beberapa faktor kalau kami lihat, kadang ada faktor masyarakat yang masih kurang paham kayak dengan makna toleransi. Ada juga karena sebagian orang cenderung memaksakan apa yang mereka yakini dan kemudian tidak menghormati nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya. Tapi secara umum sudah cukup kondusif.
1: Menurut Muhammad Hamdi, kehidupan ragam kultur menunjukkan sikap toleransi, meskipun masih ada beberapa kekurangan yang perlu dibenahi bersama. Kolaborasi lintas agama juga menjadi hal penting untuk semakin diperkokoh guna memperkuat kerukunan. Ia mengajak seluruh pemuka agama, baik Muslim maupun agama sahabat, bergandengan tangan membangun program bersama yang mampu mempererat hubungan antar umat beragama. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pendengar, mencegah penjualan gas LPG 3 kg. Pemerintah Kecamatan Ratolindo optimalkan pengawasan penyaluran gas dari pangkalan ke konsumen. Selengkapnya kita simak wawancara singkat reporter RRI Ampana Ibnu Abbas bersama Camat Ratolindo Abdullah D. Kelengi SAG.
1: Assalamualaikum Pak Camat.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terkait dengan harga gas melon yang melambung di tingkat pasaran, bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Ratolindo?
9: Yang pertama, kan sudah ada SK Migas itu, membuatkan SK Satgas lagi di tingkat kecamatan. Terlibatannya itu adalah Forkopimcam, saya selaku Camat Ratolindo, kemudian Kapolsek, kemudian dan Ramil. Kita undang ke Kepala Desa dan Lurah. Kemudian kita undang lagi agen PT Niverco dengan Asas. Kita undang. Selanjutnya, kita buat kesepakatan, kalau di Kecamatan Ratolindo itu harga per headnya itu adalah 25.000. Kemudian sesudah itu kita turun dengan Satgas ke desa dan kelurahan. Kita sudah sampaikan bahwa harga per head itu adalah 25.000. Kalau ada yang menjual selain dari itu, diberikan SP1, SP2 sampai SP3.
1: Apakah pasca dilakukan sosialisasi oleh pemerintah atau unsur Forkompimka Ratolindo, ada tidak pangkalan yang melanggar setelah dilakukan sosialisasi itu, Pak?
9: Kita sudah sosialisasi, tidak ada yang melanggar. Mereka menjual 25.000 sesuai dengan harga eceran tertinggi dengan surat edaran dari Bapak Bupati bahwa Ratolindo itu 25.000, tidak bisa naik dari situ karena mereka membeli itu 21.000 dari PT Niverco atau Asas. Jadi mereka punya keuntungan ada 4.000.
1: Ada ditemukan pembelian gas ini di atas 50.000, ada yang 55, bahkan ada 60. Nah, informasinya bahwa ada juga pangkalan yang menjual gas itu ke pihak pedagang. Nah, dari pedagang itulah mereka jual kembali seharga 50, 54, bahkan 60.
9: Terkait dengan itu, setelah kita turun, saya panggil Bapak Wabinsa dengan Babin Kamtibmas, kita turun di muka lapangan Dondo itu. Ada yang menjual 550 ribu. Kami tanyakan siapa yang punya ini. Dia bilang kata ada yang punya ini tapi berangkat ke Palu. Jadi saya bilang, Pak, jangan menjual sampai harga ini. Ini melanggar, saya bilang, harus 25. Jadi kemarin saya koordinasi dengan Kabak Ekbang, kemudian buatkan sama mereka itu surat pernyataan. Tidak bisa menjual dengan harga sekian.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebelum mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Pelanggan PDAM Ampana keluhkan layanan air bersih kurang maksimal. Kecenderungan memaksakan keyakinan pada orang lain berpotensi mengganggu toleransi intern dan umat, maksud kami antar umat beragama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmawati Tani, editor Ibnu Abbas, operator Agus Unga, dan saya sendiri Nurhaya Cakaria menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM. RRI Ampar FM. 93 MHz. You're listening.
3: Indonesia memiliki berbagai jenis suku bangsa dan juga lagu daerah yang berbeda-beda. Lagu daerah adalah salah satu kekayaan budaya bangsa serta mengandung makna yang mendalam. Bentuk dan susunan melodinya juga tergolong sederhana sehingga mudah dinyanyikan oleh masyarakat lokal. Biasanya lagu daerah diwariskan turun-temurun secara lisan, kemudian mengalami perkembangan sesuai kondisi yang terjadi pada daerah tersebut. Seperti lagu daerah suku Taa di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, yang berjudul Ngai Ngai Topipi. Lagu ini awalnya sering dinyanyikan masyarakat suku Taawana yang berada di pedalaman Bongka dalam bentuk pantun ketika akan menidurkan anak-anak mereka. Lagu Ngai Ngai Topipi saat ini sangat populer di Kabupaten Tojo Una-Una. Tidak hanya masyarakat suku Taa, masyarakat dari suku lainnya yang tinggal di Tojo Una-Una pun tak asing lagi dengan lagu ini. Dari tangan para musisi daerah asal Tojo Una-Una, lagu ini semakin diminati setelah diaransemen kembali menjadi lebih kekinian tanpa merubah makna dari lagu ini.
4: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh terutama ya keluarga dari Sukta. Pantun yang namanya itu Lilinga. Lilinga itu sebetulnya pantun bermakna. Kemudian arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Ganggeto Pipi itu artinya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan. Bunyi itu yang disebut dengan rerengebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam, berarti orang dari suku Taa itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan. Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan. Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya Ngai-ngai Topipi.
3: Sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita mencintai, menjaga, serta melestarikan lagu daerah yang merupakan warisan para leluhur agar tidak punah termakan oleh modernnya zaman.
5: Pancasila, sebuah kata yang melekat dalam setiap pribadi bangsa Indonesia, yang bukan hanya sekedar kata, namun menyimpan sejuta makna tersirat di dalamnya. Torehan sejarah 74 tahun yang lalu memperlihatkan para pendiri bangsa berkolaborasi menyusun dasar negara kita yang menjadi pondasi awal berdirinya bangsa yang memiliki cita-cita dan tujuan hidup yang sejalan dengan nilai-nilai yang ada sejak kita merdeka hingga hari ini. Kelima sila yang terkandung dalam Pancasila disusun tak hanya dengan tetesan keringat, namun juga tetesan air mata dan tetesan darah para pahlawan-pahlawan bangsa. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga jati diri bangsa yang tidak boleh dipisahkan dan tidak terpisahkan. Jati diri bangsa akan nampak dalam karakter bangsa yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat dalam dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila.

0: Jack.
1: Nope.
2: Eh, coba foto lu di pagar kapal. Mau bikin story lah.
3: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
4: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
2: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
5: No.
3: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
6: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

Menjadi seorang pelajar bukan hanya tentang belajar di sekolah. Ini adalah kesempatan untuk mengenal diri, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan masa depan. Punya cita-cita menjadi dokter, guru, polisi, atlet, pengusaha, kreator, atau profesi lainnya, jangan takut untuk bermimpi. Karena mimpi tidak akan menjadi nyata tanpa usaha. Terus belajar, berani mencoba, jangan takut gagal, dan jangan mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi awal dari kesuksesan di masa depan. Jadi, jangan hanya punya mimpi, kejar dan wujudkan. Berani bermimpi, berani berprestasi. Saya pelajar Indonesia, saya siap berkarya, saya siap berprestasi.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio. Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu. Cukup kamu datang dulu, biar hati gak kelabu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ada Siti Badriah yang menemani Anda sore hari ini, siang menjelang sore ya. Iya, dengan candunya. Semoga yang lagi kecanduan siang hari ini bisa ikut gabung juga dengan candunya dangdut. Iya. Mendengar sore hari ini saya menemani Anda hingga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ya, apa kabarnya Anda yang mungkin masih semangat, yang masih sehat, dan yang paling penting yang masih punya tenaga buat kita goyang tipis-tipis. Ya, paling asik memang kalau ditemani sama lagu dangdut, apalagi dengan ada cemilan sama kopi panasnya, walaupun di luar juga lagi hot ya. Ayo pendengar, untuk Anda yang bergabung langsung saja di 082128502652. Kita sapa dulu yang mau bergabung paling awal sore hari ini ya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore ayah saya.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah neneknya Zura atau Ibu Megawati di Pusungi.
0: Oke, ada Ibu Megawati di seputaran Pusungi. Apa kabar Pusungi?
1: Kabar baik, panas.
0: Masya Allah, masih ya.
1: Mandi terus.
0: Satu hari
1: air jalan kita di sini.
0: Air mengalir.
1: Mengalir.
0: Oh, aman. Alhamdulillah. Iya,
1: lancar,
0: luar biasa. Alhamdulillah kalau kayak gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, silakan Ibu Mega. Mau dengar lagunya siapa sore hari ini?
1: Kereta Malam.
0: Kereta Malam. Dikirim ya. Dulu keretanya, silakan.
1: Kirim-kirim buat ayah sekeluarga. Dan mama tua, assalamualaikum mama tua sekeluarga juga. Dan
0: iya.
1: Mama baru panurin ibu ya. Paparoh.
0: Iya.
1: Bayi lo semuanya.
0: Ibu
1: Timang, Ibu Rahma. Baru omanya Zena di Tombo.
0: Iya.
1: Buanglah koro sekeluarga, ibu Ratna sekeluarga, dan ibu Ina juga sekeluarga tetangga di Pusungi.
0: Oke.
1: Terakhir ibu Siti sama Papa Talib ayah.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore ayah.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih Ibu Megawati ya di seputaran Pusungi yang katanya hingga saat ini masih kepanasan ya. Kayaknya semua lagi kegerahan ini. Oke, di belakangnya Ibu Megawati, silakan. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum dan selamat sore, Nihaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Luar biasa dari Matako, ada Ibu Timang.
2: Dengan Ibu Timang, Timang nenek saya.
0: Apa kabar Matako?
2: Iya, Matako ini panas.
0: Masih panas ya. Belum turun hujan dari kemarin, Ibu Timang.
2: Iya, belum.
0: Oh, belum ya. Sudah berapa minggu kira-kira kalau Matako?
2: Sudah 2 minggu.
0: 2 minggu. Wow. Cukup ya. Tapi aman untuk pegunungan Matako ya. Tidak ada karhutlah ya.
2: Aman,
0: alhamdulillah.
2: Penamannya layu.
0: Iya. Yeah.
2: Nurhaya.
0: Iya.
2: Ibu Timang baru bergabung lagi.
0: Iya, kemana aja Ibu Timang kok tidak muncul nih?
2: Baru belajar bicara ini.
0: Lagi kurang sehat kemarin ya?
2: Iya.
0: Lagi,
2: apa itu?
0: Iya.
2: Sama

0: Iya. Baru belajar bicara saya ini.
1: Okay.
0: Iya. Ada lagi cerah itu leher.
1: Okay.
0: Iya, ada sedikit.
1: Iya.
0: Apa ini? Iya, jadi saya baru belajar bicara. Jadi saya meminta lagu.
1: Lagunya siapa?
0: Lagunya. Buat semua pendengar. Ada Bunda Rupi.
1: Lagunya siapa, Ibu Timang? Lagunya siapa?
0: Nanti dipilihkan.
1: Oh, tinggal dipilihkan, siap.
0: Ya, ada Bunda Rupi, Bunda Ratna, Ibu Fatma, Mega Fati,
1: iya.
0: Ibu Lina, Ibu Eli, Ibu Uya, Ibu Iceng,
1: iya.
0: Ibu Ani, Ibu Fatma, Ibu Pak Nurtin,
1: iya.
0: Ibu Anglatoro, Bapak Putpa, Bapak Ros, ada Pak Yusno, ada Mutan, Bapak Gani, dan buat semua pendengar RRI yang panas tanpa terkecuali, iya begini saja,
1: iya.
0: Saya baru belajar bicara,
1: okay.
0: Jadi, terima kasih, wassalamualaikum, selamat sore.
1: Oke, terima kasih Ibu Timang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Ya, sepertinya Ibu Timang baru sehat ya. Dan kita doakan bersama, semoga Ibu Timang bisa tetap tambah sehat lagi ke depannya, Ibu Timang ya. Ya, mungkin bisa dikurangi sedikit garam mungkin ya. Jadi agar kesehatan bisa stabil, aman gitu. Amin. Oke, kita ke penelpon ketiga lagi, pendengar. Halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut ada lagi.
1: Iya, dengan Pak Mutar di seputaran Pusungi ya, kembali. Iya. Silakan Pak Mutar, lagu dangdutnya sore hari ini.
2: Kita lagu dari Jajang Nihat ya, dikirimkan saja.
1: Oke, dikirim-kirim dulu.
2: Mungkin yang pertama ada Ibu Timang, cuma ada tetapannya, ada Ibu ada juga Ibu Ya Rukin bersama keluarga, tak lupa juga ada Ibu Lina,
1: Ibu
2: Ratna, dan seluruh pendengar RRI Tampak yang kedua itu.
1: Iya.
2: Mana saja berada, salam sehat, salam kompok semuanya. Manur saya bersama operatornya, ucapan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk Pak Mutar di seputaran Pusungi ya. Ya, Jaja Miharja, saya coba pilihkan lagunya nanti agak yang lebih ngebeat ya. Ya, pendengar, sore hari ini saya masih akan menemani Anda, tapi setelah tiga lagu berikut kita goyang sore-sore dulu deh. Untuk Anda yang lagi beraktivitas dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan dan menikmati lagu-lagu dangdut pilihan RRI Ampana.

0: Dangdut, dangdut, ada lagi kita. Iya, Jaja Biharja barusan menemani Anda. Cinta Sabun Mandi ya, lagu saya pilihkan untuk pemutar di seputaran Pusungi. Semoga bisa goyang sore hari di pemutar ya. Kita menyapa lagi di belakangnya Pak Mutar. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Pak Dursin di seputaran Bone Rato ya.
1: Iya,
0: apa kabar Bone Rato sore hari ini?
1: Kabar baik. Kabar panas.
0: Kabar panas.
1: Ya.
0: Tapi hati tetap dingin ya.
1: Ya, semua disyukur panas, syukur. Hujan lebih syukur.
0: Lah. Hujan lebih syukur lagi ya. Oke, Pak Dursin, mau minta lagunya siapa sore hari ini?
1: Lagunya Mahfudz Siddiq.
0: Judulnya
1: Duda.
0: Duda. Oke, dikirim untuk
1: Pak Mutar. Bersama Bunda Mega di Pusungi, ada juga Ibu Lina di sana.
0: Iya.
1: Ada Papa Rosbailo baru, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada Ibu Ria. Ada Ustaz Rukmi.
0: Iya.
1: Ada Ibu Rasna. Ada Ibu Timan yang baru bawa bicara tadi.
0: Iya.
1: Semoga lancar ulang bicara dia.
0: Amin.
1: Lancar bicara, lancar durian. Ada juga ini Oma Jena di Tombol.
0: Okay.
1: Ada Ibu Uga bersama Bung Rijal di KJR. Dan semua saja pendengar Prodan semua dan Prodan siapa lagi.
0: Iya.
1: Siapa yang sama mungkin bahaya di masyarakat.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari Bone Rato ya, Pak Nursin. Yang juga katanya lagi kepanasan di sana. Yang panas untuk sebulan ini, panas sekali ya. Kita coba sapa lagi di belakangnya Pak Nursin. Halo. Halo. Perdangdut. Iya, sayang sekali terputus. Bisa dicoba lagi di 0821-2850-2652. Yang mau lagu-lagu dangdut favoritnya bisa dihadirkan sore hari ini, langsung saja bergabung. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak. Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut ada lagi.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
2: Lagi dengan Ibu Ratna Labuan, lagi okay. Goyang cucu.
0: Lagi goyang cucu. Pas momennya ini ya, goyang dangdut, goyang cucu juga di sana.
2: Iya.
0: Ada tidak mau tabangun ini DP cucu, Pak, dengar kita pe suara pe baribut ini?
2: Tidak juga.
0: Oh, tidak.
2: Padahal radio ini dekat.
0: Luar biasa cucunya ya. Oke, silakan mau minta lagunya siapa?
2: Burung dalam sangkar.
0: Burung dalam sangkar, iya. Mau dikirim untuk siapa ini burung?
2: Kirim-kirim ada Ibu Megawati sama Abang Mutar. Terima kasih Kepa Anya. Ada Pak Nursin, Pak Nasrun, Bapak Ros.
0: Iya.
2: Ada Ibu Timan yang kusayang. Ada Ibu Eli, Ibu Ike, Ibu Ria, Oma Zena. Ada Ustazah Rukmi.
0: Iya.
2: Ibu Fatma, Ibu Rina, Ibu Uga. Salam hormat, salam sehat buat kakak dan adik saya yang ada di Kepulauan Bomba. Salam hormat, salam sayang. Semoga terhibur dengan lagu ini.
0: Amin.
2: Buat Mbak Ayah, selamat bertugas yang selalu sama keluarga.
0: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ayah.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ratna di seputaran Labuan. Sore hari ini lagi bal goyang cucu kayaknya. Pokoknya goyang cucu, goyang jarinya juga ya. Jadi biar capek semua badannya. Yang penting jangan goyang bibir. Nanti mau bangka kalau goyang bibir. Oke, untuk Anda yang lagi beraktivitas ataupun yang lagi istirahat sore hari ini, gabung yuk di Pro Dangdut. Ya, ada lagu-lagu dangdut yang lebih asik lagi buat jari-jemari Anda bisa goyang walaupun di luar sana gak bisa goyang kita ya, karena hujannya belum turun. Jadi sore ini kita nikmati aja dulu suasana panasnya. Iya, tapi beberapa hari kemarin ada sedikit rintih hujan ya. Semoga ini pertanda baik dan bisa besok-besok bisa kembali hujan di wilayah Tojo Una-Una. Ya, dan memang di wilayah Sulawesi Tengah ini memang lagi mengalami musim kemarau, bukan hanya Sulawesi Tengah ya, semua wilayah kayaknya. Karena karhutla ini sering terjadi juga di beberapa kabupaten, provinsi juga banyak juga terjadi, dan semoga ini cepat berakhir ya. Iya. Oke. Satu telepon lagi pendengar untuk Anda yang ingin bergabung di sore hari ini. Mungkin saya bisa bacakan dulu satu pesan singkat ya dari Ekor 1421. Metsore Mbak Aya, sore juga. Saya Udin, minta diputarin lagunya Imam S. Arifin, Mata Air Cinta katanya. Oke Udin, Bang Udin ya. Kalau tidak ada yang menelpon sore hari ini di season ketiga, saya coba putarkan lagunya Mas Udin dengan lagunya Imam S. Arifin, Air Mata Cinta. Iya. Salam sehat, salam kenal untuk Mas Arifin dan juga keluarga di rumah ya. Oke pendengar, kita langsung goyang aja tiga lagu berikut ini. Ada Duda Mas dari Mas Ud Sidik, kemudian Burung Dalam Sangkar, dan juga titipan lagu dari Mas Udin ya dengan lagunya Imam S. Arifin, Yang Mata Air Cinta. Oke, selamat menikmati lagu-lagu dangdut, semoga Anda terhibur.

0: Terima kasih. Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

0: berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah Ampana dan juga sekitarnya. Semoga segala amal ibadah hari ini dan juga doa-doanya bisa terkabulkan dan terijabah ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, jadi barusan tadi ya, sekitar beberapa menit yang lalu kita sedikit mengalami guncangan. Ya, saya juga sedikit kaget dan info dari BMKG untuk saat ini gempa berasal dari Pulau Puah. Iya, kalau tidak salah itu wilayah Banggai, kepulauan ya. Iya, sekitar 5,3 untuk guncangannya tadi ya. Iya, dan semoga ini kita dan juga wilayah yang terdampak ini bisa tetap tenang ketika ada sedikit guncangan. Oke, mendingan kita lanjut lagi masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat semuanya yang lagi di rumah, yang lagi masak, yang lagi rebahan, yang lagi main sama cucu. Ya, selamat sore ya untuk wilayah, untuk pendengar yang ada di wilayah Ampana, Ratulindo, Dondo, Sansarino, Bailo, Labuan, yang di wilayah kepulauan juga. Apa kabar sore hari ini ya, yang lagi santai. Salam hangat dari kami di RRI Ampana ya. Emang kalau sore kayak gini paling enak itu ditemani sama kopi atau teh ya. Iya, panas begini sama kopi teh juga itu tidak kalah nikmat juga ya. Apalagi kalau ada DP par, DP cemilan di sebelah pisang goreng kah, atau kue-kue kering. Masih ada kah? Oke, untuk Anda yang lagi menikmati sore hari ini, yang lagi berurus di dapur, yang baru pulang kerja, atau yang lagi jaga toko, yang cuma duduk-duduk sambil main HP juga, mari juga mari dulu orang meramaikan dangdut sore hari ini di 082128502652. Jangan lupa kalau ada yang mau dengar lagu, langsung kirim requestannya ya. Yang mau titip salam buat keluarga, teman, buat pasangan, buat seseorang yang lagi jauh di sana, atau mungkin buat mantan juga boleh. Yang katanya udah dilupakan tapi lagunya masih sering di request, apa ini? Oke, boleh juga ya. Pokoknya sore ini terang bikin suasana jadi lebih rame, lebih santai lagi ya. Pastinya tetap terang semua baku sayang lewat lagu-lagu dangdut. Yang mau disapa-sapa juga boleh, langsung saja. Yang mau infokan sore hari ini lagi masak apa juga boleh, di RRI Ampana DP Tampa ya. Toramba goyang dangdut, sambil goyang panci, torang goyang juga DP jari cemari. Asal jangan sampai angus itu masakan ya. Ya, pendengar, ayo mari, masih di menit ke-40 ya, lepas dari pukulan 15. Ini sudah tidak lama lagi terampil waktu semua habis. Ya, hingga pukulan 16 nih ya. Jadi yang mau request lagu-lagu dangdut silakan langsung saja di 082128502652. Yang sudah bisa buat telepon, kalau mau bacet, boleh langsung je di Japri RRI Ampana ya, di nomor yang sama. Nanti saya coba bacakan, saya coba putarkan juga kalau ada lagu requestannya, boleh. Oke, pendengar. Untuk Anda yang lagi rebahan, ataupun yang lagi di kebun ya sore hari ini, lagi menghibur diri meskipun banyak tanaman yang gagal panen karena cuaca. Dan lagi-lagi kami mengingatkan kepada semua pemilik lahan kebun dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Tojo Una-Una, untuk jangan membakar lahan kebun ya tanpa ada pengawasan begitu. Ya, ada yang mau bergabung pendengar, kita sapa dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana, Abang?
2: Biasa orang Ujung Labuan lagi.
1: Ujung Labuan. Dengan Om siapa ini? Om Din.
2: Ya, oke.
1: Okay. Oke, okay, sip.
2: Itu dia itu.
1: Itu dia itu. Mau minta lagunya siapa, Om Din?
2: Boleh, kalau yang masih boleh.
1: Kalau masih boleh. Santo
2: iya,
1: Hoki.
2: Kalau masih boleh.
1: Oh, masih boleh dong. Sampai Sabantar malam juga boleh. Mau dikirim untuk siapa ini Santo Hoki?
2: Untuk kirim untuk Pak Nurdin, salam sehat.
1: Tuhan
2: itu tak berbagu, mana kabar?
1: Iya.
2: Lina yang di sini, sudah kenal buah. Saja rukun muara coba. Ya, semuanya tanpa terkecuali untuk kira untuk penyiar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ujung Labuan Om Din baru saja bergabung di sana ya. Iya, salam sehat Om Din untuk keluarga. Iya, semoga bahagia terus ini Om Din. Di belakangnya lagi halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maya.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
3: Ada lagi, Pak, yang punya kota
1: Mobagu, Ibu Ani. Oke, Ibu Ani, yang punya kota Mobagu baru saja disentil sama betul. Om Din tadi ya.
3: Om Din,
1: Pak Tenggol. Mau minta lagunya siapa, Ibu Ani, sore hari ini?
3: Lagunya Iis. Diambang sore.
1: Diambang sore, oke, dikirim-kirim dulu.
3: Oke, makirin yang saya lewat tadi, Rektor Om Din juga, terima kasih Pak Anya, ada fokus Pak Oma juga, Rektor Ibu ini, Ibu Nuryanti, bersama keluarga, Rektor Ibu, terus saya jarak nonton sama Jotong, terima kasih Pak Tumba Ayam juga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani di seputaran Kota Mobagu yang jauh di sana ya. Tapi tetap Ibu Ani selalu jadi yang paling di rindukan untuk pendengar di Ampanah ya. Salam hormat Ibu Ani, salam sehat juga dan salam hangat untuk keluarga yang ada di seputaran

ya, say hello. Wilayah Marowo juga, Cempa. Halo, selamat sore. Selamat mendengarkan wilayah Bunta juga ya. Ini sering biasanya sering masuk juga dari Bunta. Pagi mana juga, apa kabar pagi mana? Ya, Banggai Kepulauan yang baru saja diguncang tadi ya. Semoga tidak ada korban apapun di sana. Amin. Kita doakan bersama ya. Semoga Sulawesi Tengah tetap aman di tengah krisisnya air bersih kita ini. Walaupun mungkin sebagian ada yang masih bisa normal air bersihnya, tapi banyak juga beberapa pelanggan-pelanggan yang mengeluhkan krisis air bersih gitu. Ya, salah satunya saya sendiri. Saya curhat ya sore hari ini. Mungkin anggota PDAM bisa mendengarkan ya, agar bisa ini bisa diatasi dengan lebih gercep gitu. Iya, agak susah juga ya kalau kekurangan air bersih di rumah, semuanya pada malas gitu. Malas mana? Mandi, malas nyuci, malas nyapu, ya untung saja tidak malas makan ya. Sebenarnya malas makan sih, karena kalau kurang air ya sering ke kamar mandi. Bahaya tuh ya. Oke, pendengar, kita dengarkan dulu mungkin ya dua lagu berikut ini, ada Sata Hoki sama lagunya Iis Dahlia di Ambang Sore untuk menemani waktu sore ada. Selamat mendengarkan pendengar, tetap stay di 93 FM RRI Pro 1 Ampanah.

0: Oke, mendengar, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung sore hari ini. Lagu dari Lesti Ada Yang Punya mengakhiri perjumpaan kita. Salam dangdut, selamat sore dan selamat beraktivitas. Saya Durhaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tur Mansuda, kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
2: Tunggu, bah, pegawaiku ini sabar. Mau ganti juga nih. Ini ada lagi uang 100 li, pinjam dulu. Nansa ganti, belum laku jualanku li.
3: Hah?
1: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
1: Eh, baru apa kau ini Dan?
2: Eh, terus kau tanya-tanya, ah, jangan lupa ganggu. Lihat kasih, ah, kenaku.
1: Weh, astaga, judi online kau ah, pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Bantu aku ini.
4: Loser.
2: Eh, toh, so itu kau. Banyak sekali bicaramu. Eh, kau lagi sayang. Semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku. Beh.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.
6: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
7: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
6: Kenapa sana itu?
7: Mana?
6: Itu orang banyak tak kumpul.
7: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
6: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
7: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
8: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
9: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
7: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
9: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tante. Aduh. Itu gara-gara tante bahasa kiri belok kanan.
6: Astaga. Ya no, tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
10: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.
11: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.
12: You're listening.
13: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
14: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
14: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Nope.
1: Eh, ce foto lu di pagar kapal? Mau bikin story lah.
2: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
3: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
4: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
5: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin sudah terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hing, anak ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa di pe kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
2: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba lempar sampah, toh.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan. Belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
2: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
1: Yeay! Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Silvi, Silvi. Oh, Silvi. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu sebentar. Sedikit lagi kas menang dulu. Mama ini le apa ganggu?
0: Ngana ini dari kemarin kurang terus ngapa kerja? So te pernah mau belajar. Kalau disuruh, epe jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cobi bermain di luar kasana. Kurang HP terus sama.
1: Iyo Mama, jang marah-marah dang. Kenapa Mama eh? Saya pe mata so pedis terus. Kadang kepala ku ini so pusing. Baru so susah tidur saya Mama.
0: Ena, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo Mama, so itu kayaknya mulai hari ini semua kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore saya semua pergi bermain voli di lapangan Joe.
0: Nah, begitu Ba dengar, itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi cuci piring dulu ya.
1: Oke Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik
1: Pukul Indonesia, 17 waktu Indonesia Tengah.
0: Tetap di udara.
2: Remah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda yang saat ini mendengarkan Pro 1 RRI Kendari. Jumpa lagi untuk sore hari ini dalam sajian berita Gemas Saripati Maju, edisi Selasa 18 September 2 edisi 21 September 2026, langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, 8 kecamatan dari RRI Kendari. 8 kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur, seluas 1.886 hektar sawah mengalami gagal panen akibat kekeringan. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Idam melaporkan.
3: Terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah.
4: Musim kemarau yang melanda di sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengakibatkan sejumlah area persawahan mengalami kekeringan dan mengakibatkan tanaman padi mengalami gagal panen atau puso, salah satunya di Kabupaten Kolaka Timur. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kolaka Timur, Inyoman Abdi, menjelaskan berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan Koltim, sebanyak 1.886 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan sehingga mengakibatkan gagal panen. Area persawahan yang mengalami kekeringan tersebut terjadi di 8 kecamatan, diantaranya Kecamatan Labandia, Dania, Ladongi, dan Tinondo. Menurut Inyoman Abdi, guna mengantisipasi kekeringan di area persawahan yang masih bisa dipertahankan, para petani melakukan penyerutan air dengan menggunakan alkon agar sawah-sawah yang terancam kekeringan dapat kembali bisa berproduksi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah menginstruksikan agar setiap kepala desa mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk pengadaan alkon dengan tujuan membantu para petani yang mungkin belum memiliki alkon.
3: Kalau terkait dengan suasana kekeringan, sebenarnya kan penyebabnya adalah musim kering tahun ini yang begitu cukup panjang, dan di Kolaka Timur itu terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah. Dan sudah terhitung oleh teman-teman di Stanak Kolaka Timur itu kurang lebih 1.886 hektar yang terdampak kekeringan. Itu terjadi di kurang lebih 8 kecamatan. Yang dirasakan masyarakat tentu memang dampaknya luar biasa. Di titik kurang lebih Atolano Aire, Kecamatan Labandia itu bahkan sudah ibarat rumput yang habis disemprot. Jadi padinya sudah menguning seperti itu.
4: Lebih lanjut, Inyoman Abdi menjelaskan terkait kebakaran lahan gambut yang terjadi di Kecamatan Lalulai mengakibatkan sejumlah warga mengalami gangguan pernapasan, dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Dinas Kesehatan setempat telah bersiaga di Puskesmas Lalulae untuk memberikan pengobatan berupa pemberian vitamin bagi warga, begitu halnya dengan petugas-petugas pemadam api di lahan gambut yang terbakar. Inyoman Abdi juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur hendaknya dapat berhati-hati di suasana musim kekeringan saat ini dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan tidak membuang bahan-bahan yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti puntung rokok dan lain-lainnya.
1: Dari RRI Kendari kita menuju ke RRI Toli-Toli. Di sana ada rekan Andi Nur Syamsu.
5: Iya, terima kasih rekan Sofi.
1: Silakan informasi
5: Anda. Angka stunting di Kabupaten Buol menempati peringkat pertama di Sulawesi Tengah. Salah satunya dipengaruhi rendahnya kunjungan ke posyandu. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
6: Wakil Bupati Buol Dr. Nasir DJ Daimaruto mengajak ibu hamil serta para orang tua yang memiliki bayi dan balita di Kabupaten Buol untuk rutin membawa anaknya ke posyandu. Ajakan ini disampaikan sebagai salah satu upaya mencegah dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Buol. Wakil Bupati menyebut saat ini Kabupaten Buol memiliki angka prevalensi stunting sebesar 36,9% dan menempati angka tertinggi di Sulawesi Tengah. Menurutnya, salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian adalah masih rendahnya kunjungan ibu hamil, bayi, dan balita ke posyandu. Posyandu dinilai menjadi gerbang awal untuk mendeteksi gangguan pertumbuhan anak melalui penimbangan dan pengukuran secara rutin setiap bulannya. Petugas dapat memantau perkembangan berat badan dan pertumbuhan anak. anak. Jika ditemukan indikasi gangguan pertumbuhan, langkah pencegahan dapat segera dilakukan, termasuk melalui pemenuhan asupan gizi, salah satunya melalui program gerakan genting atau orang tua asuh cegah stunting, sehingga kebutuhan gizi anak dapat terpenuhi dan risiko stunting dapat ditekan.
7: Kepada kita semua, barangkali stakeholder yang ada kaitan langsung dengan kegiatan ini, agar memacu terus kader-kader yang ada di tingkat posyandu, agar kunjungan posyandu di semua desa, kelurahan semakin meningkat. Karena penilaian tentang status stunting di setiap daerah sangat berkorelasi dengan kunjungan dari ibu-ibu kita ke posyandu. Nah, di Kabupaten Kulon ini masih perlu kita tingkatkan kunjungan ibu-ibu ke posyandu.
6: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, Dr. Arianto Panambang, mengatakan angka kunjungan posyandu di Kabupaten Buol saat ini baru mencapai 66,4%, artinya dari 100 bayi, baru sekitar 66 bayi yang rutin dibawa ke posyandu. Menurut Arianto, bayi yang tidak pernah dibawa ke posyandu menjadi salah satu perhatian karena kelompok tersebut dapat menjadi sasaran survei penanganan stunting dari pemerintah pusat.
8: Dengan angka segini, kita termasuk angka kunjungan yang terendah se-Sulawesi Tengah. Jadi, kalau ada 100 bayi yang datang di posyandu, hanya 66 dan celaka 12-nya. Ketika survei SSGI turun, namanya muncul keluar untuk kita survei, 90% bayi itu tidak pernah datang di posyandu. Maksudnya kenapa? Bayi itu kita tidak tahu statusnya. Sejak lahir tidak pernah ke posyandu. Apa akibatnya? Akan mengalami masalah dengan gizinya, gampang rentan mendapatkan infeksi menular, dan pasti pola asuhnya bermasalah. Karena setelah kita survei, rata-rata dirawat bukan sama ibunya, tinggal sama mamanya ibunya.
6: Arianto Panambang menambahkan, berdasarkan data kunjungan ke posyandu di 11 kecamatan di Kabupaten Buol, hingga bulan September 2026, baru 2 kecamatan yang mencatatkan kunjungan di atas 90%, yakni Kecamatan Biau dan Kecamatan Lakea. Sementara itu, kunjungan di sejumlah kecamatan lainnya masih berada di bawah angka 90%, sedangkan angka kunjungan terendah terdapat di Kecamatan Jatimulyo, 45,7%, atau dari 687 bayi yang terdapat di kecamatan tersebut, baru 311 bayi yang rutin dibawa ke posyandu.
1: Dari RRI Toli-Toli kita menuju ke RRI Bau-Bau bersama rekan Yanti. Selamat sore Yanti.
9: Selamat sore Sofi.
1: Baik, silakan informasi dari Kota Bau-Bau.
9: Ya, pendengar, kami sampaikan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Perum Bulog Cabang Bau-Bau telah menyerap sekitar 900 ton gabah hingga September 2026. Jumlah tersebut telah melampaui target tahunan sebanyak 300 ton. Mengenai hal itu, Afrian Syah melaporkan.
10: Untuk sampai saat ini kami sudah terrealisasi sampai dengan 900 ton.
11: Perum Bulog Cabang Bau-Bau telah menyerap sekitar 900 ton gabah hingga September 2026. Jumlah tersebut telah melampaui target penyerapan gabah sepanjang tahun yang ditetapkan sebanyak 300 ton. Asisten Manajer Pengadaan dan Operasi Bulog Cabang Bau-Bau, Arif Hidayat, mengatakan penyerapan tersebut setara sekitar 450 ton beras. Dalam penyerapan tersebut, Bulog membeli gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram sesuai ketentuan yang berlaku.
10: Jadi cabang Bau-Bau itu memberikan target untuk Januari sampai dengan Desember itu Pak 300 ton. Dan untuk sampai saat ini kami sudah terrealisasi sampai dengan 900 ton. Itu dengan kalau setara beras itu 450 ton.
11: Arif mengatakan capaian penyerapan gabah didorong pendekatan langsung Bulog kepada penggilingan dan petani di wilayah Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton. Bulog Cabang Bau-Bau masih akan melanjutkan penyerapan gabah karena petani diperkirakan kembali memasuki masa panen pada Oktober. Koordinasi juga dilakukan bersama penyuluh pertanian lapangan untuk memastikan kesiapan penyerapan pada musim panen berikutnya. Sementara itu, Arif mengatakan penyerapan jagung masih berada jauh di bawah target yang ditetapkan sebanyak 600 ton. Hingga September 2026, realisasi penyerapan baru mencapai sekitar 23 ton, dengan sekitar 22 ton diantaranya berasal dari Buton. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi masih terbatasnya petani yang menanam jagung, serta kekhawatiran mengenai kepastian penyerapan hasil panen.
10: Mereka banyak tidak tahu, tidak tahunya mereka habis menanam siapa yang serap ini jagung. Banyak petani tidak tahu, makanya kemarin kami adakan sosialisasi, jadi supaya mereka lebih giat lagi untuk menanam.
11: Arif mengatakan penyerapan jagung petani mempertimbangkan kualitas karena menerapkan standar kadar air maksimal 14%. Jagung dengan kadar air 14% dapat dibeli Rp6.400 per kilogram, sedangkan kadar air di atas 14% dihargai Rp5.500 per kilogram. Bulog Bau-Bau optimis dapat mengejar target penyerapan jagung melalui kerjasama dengan Polri. Dukungan tersebut dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendorong program penanaman jagung dengan target 1 hektar setiap desa. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali ke RRI Kendari bersama rekan Sofi.
1: Terima kasih. Ya baik, terima kasih untuk rekan Yanti di RRI Bau-Bau. Selanjutnya kita menuju ke RRI Palu bersama Maria Immaculata. Selamat sore, Assalamualaikum.
12: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan informasi dari RRI Palu.
12: Baik, dari Palu untuk Gema Sari Pati Maju edisi hari ini, PT PLN terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga kestabilan sistem, termasuk mengoptimalkan bantuan pembangkit listrik dari pihak swasta. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi pemadaman listrik bergilir di Kota Palu dan sekitarnya. Laporan selengkapnya bersama Susanti Akataba.
13: Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial serta Lingkungan TCSL PLN Unit Induk Distribusi Sulu Tenggo Noven and Korompit mengatakan, pemadaman di wilayah Kota Palu dan sekitarnya dilakukan karena pasokan dan penyaluran listrik dalam sistem Sulawesi belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini berkaitan dengan pemeliharaan pembangkit dan jaringan di wilayah selatan yang berdampak pada sistem kelistrikan Sulawesi. Menurutnya, PLN saat ini terus memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Salah satunya melalui dukungan pembangkit dari pihak swasta yang diharapkan dapat menambah pasokan dan memperkuat sistem kelistrikan. Upaya lainnya dilakukan melalui pengaturan beban dan optimalisasi pembangkit yang tersedia. Langkah ini dilakukan untuk menjaga agar sistem tetap stabil sekaligus mencegah gangguan yang lebih luas. Menurut Nopen, PLN menargetkan pengaturan beban dapat dikurangi secara bertahap pada Oktober seiring membaiknya pasokan listrik.
14: Ada beberapa upaya kami untuk supaya ini dipercepat. Misalnya ada beberapa pembangkit kami yang di sistem itu berharap di bulan September ini sudah masuk sistem pembangkit-pembangkit swasta kami, termasuk IPP kami maksudnya, sehingga dia masuk sistem ya di September ini, sehingga berharap bisa mengurangi terjadinya pemadaman.
13: PLN memastikan berbagai langkah terus dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan tambahan pasokan dari pembangkit swasta dan optimalisasi sistem. PLN berharap pemadaman di wilayah Kota Palu dan sekitarnya semakin berkurang pada Oktober dan kondisi kelistrikan dapat kembali normal pada November mendatang. Susanti Akataba melaporkan.
12: Demikian informasi dari Palu untuk Gema Sari Pati Maju edisi hari ini. Saya Maria Immaculata bersama Edi Firmansyah mengucapkan terima kasih. Dan kita kembali ke RRI Kendari bersama Sofi. Sofi.
1: Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang berada di RRI Palu. Selanjutnya kita menuju ke RRI Bone bersama Sri Ulfa. Assalamualaikum, selamat sore.
15: Waalaikumsalam rekan Sofi, selamat sore.
1: Baik, silakan langsung informasi dari RRI Bone.
15: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Bone untuk Gema Sari Pati hari ini, ASN Bone yang buang sampah sembarangan terancam denda hingga 5 juta rupiah. Selengkapnya akan dilaporkan Suryani Arifin.
16: Mulai 1 Oktober mendatang, aparatur sipil negara yang nekat membuang sampah sembarangan akan dijatuhi denda hingga sanksi administratif. Penerapan aturan ketat ini ditujukan agar para ASN bisa menjadi contoh dan teladan langsung bagi masyarakat dalam mengelola sampah harian di area publik. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa disiplin lingkungan harus dimulai dari jajaran pemerintahan terlebih dahulu sebelum diterapkan secara luas ke warga. Untuk mengawasi kebijakan ini, personil Satuan Polisi Pamong Praja akan disiagakan secara ketat di berbagai titik lokasi. Merujuk pada peraturan daerah tahun 2013, ASN yang tertangkap tangan membuang sampah sembarangan dikenakan denda finansial hingga 5 juta rupiah. Selain itu, Pemkab Bone juga menyiapkan denda administratif.
17: Kalau pegawai yang membuang sampah di sembarangan tempat, pegawai Bone, Pemda Bone, bersamaan dengan surat pengunduran diri dari jabatan dan dendanya. Bersamaan, tangan kiri denda, tangan kanan SP3 dan nonjok. Iya, menjadi contoh Pak, pegawai dulu.
16: Melalui langkah preventif dan penindakan ini, pemerintah Kabupaten Bone optimis dapat menekan sampah sekaligus meningkatkan kesadaran lingkungan di seluruh wilayah.
15: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Sofi di RRI Kendari.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Gemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Masih bersama dalam sajian berita Gemasaripati Maju untuk sore hari ini. Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana menemui rekan Yuni. Assalamualaikum, selamat sore.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Iya Yuni, silakan langsung informasinya dari RRI Ampana.
18: Baik, terima kasih rekan Sofi. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, pelanggan PDAM Ampana yang mengeluhkan layanan air bersih kurang maksimal. Laporan selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
19: Pelanggan perusahaan daerah air minum PDAM Ampana kembali mengeluhkan distribusi air bersih dari PDAM yang tidak lagi mengalir. Akibatnya aktivitas sehari-hari warga juga ikut terganggu, terutama dalam pemenuhan kebutuhan mandi, mencuci, dan memasak. Sudin, salah seorang warga Ampana, berharap pihak PDAM Ampana segera menyikapi keluhan ini dengan melakukan perbaikan pada aliran air bersih yang mungkin mengalami kerusakan.
20: Air tidak mengalir ini, orang mau mandi, mau bamasa, cuci baju, tidak ada air ini. Mohon PDAM, tolong cepat bertindak. Kalau ada perbaikan pipa, kita bisa maklumi.
19: PDAM Ampana adalah satu-satunya tumpuan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan air bersih, khususnya untuk masyarakat areal kota Ampana. Sudin berharap pihak PDAM segera melakukan perbaikan. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Sub Bagian Transmisi Distribusi Trandis PDAM Ampana Tojo Una-Una Mansur menjelaskan, saat ini teknisi lapangan sudah melakukan perbaikan pada jalur-jalur yang mengalami kerusakan.
21: Kepada seluruh masyarakat, khususnya pelanggan PDAM, ya dia bersabarlah dulu, ya kan kami juga dari pihak PDAM tetap berusaha semaksimal mungkin.
19: Mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar yang vital bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, PDAM Ampana pun berupaya mencari solusi agar masalah air bersih tetap normal diterima pelanggan, tutup Mansur. Ibnu Abbas melaporkan.
18: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari.
1: Ya, terima kasih rekan Yuni dari RRI Ampana. Selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju menemui rekan Abdul Hamid. Selamat sore.
22: Selamat sore rekan Sofi.
1: Baik, informasi dari RRI Mamuju, silakan.
22: Baik, terima kasih. Dari RRI Mamuju menghadirkan paket wawancara bersama dengan Bupati Mamuju, Siti Sutina Suhardi, terkait dengan antrian BBM yang terjadi di beberapa SPBU yang ada di Kabupaten Mamuju. Wawancara selengkapnya dipandu Marhadi Umar.
23: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita simak wawancara kami bersama dengan Bupati Mamuju, Siti Sutina Suhardi, antrian BBM yang terjadi di beberapa SPBU yang ada di Kabupaten Mamuju. Ya baik Bu, antrian BBM yang sudah menggular di SPBU di Mamuju saat ini, tanggapan Ibu bagaimana?
24: Iya, antrian BBM kami, pemerintah saya ya, itu sudah banyak menandatangani permohonan tambahan BBM dari SPBU-SPBU yang ada di Kabupaten Mamuju. Hanya mungkin memang karena kan harga Dexlite dan Pertamax yang semakin mahal, sehingga ini kemampuan, iya kemampuan masyarakat mungkin, jadi mereka beralih ke yang subsidi sehingga ya itulah mungkin yang mempengaruhi. Kalau selama ini pakai Pertamax tapi karena mahal, atau pakai Dexlite karena mahal sehingga ya sudahlah kita pakai yang subsidi dulu gitu. Nah itulah mungkin yang salah satu mempengaruhi antrian BBM yang ada di Kabupaten Mamuju. Tapi kami berusaha dengan semua stakeholders, terutama teman-teman dari kepolisian, untuk menindaki apabila ada SPBU yang tidak mematuhi aturan, ada yang melayani jerigen atau apa itu yang dimodif, kendaraan yang dimodif, dan menurut laporan sudah di ini katanya sudah di apa dibatasi ya, jadi pembelian jadi nggak ada yang sampai ini gitu kan, jadi dibatasi pembeliannya untuk mobil berapa, untuk motor berapa.
23: Untuk kedepannya, apakah ada rencana untuk tambahan kuota BBM sendiri, Bu?
24: Saya rutin. Jadi SPBU itu kan memang kita ya pemerintah daerah yang bermohon ke Pertamina untuk tambah kuota BBM. Rutin memberikan rekomendasi ke SPBU untuk penambahan kuota seperti itu. Ya, mudah-mudahan salah satu cara itu bisa mengatasi kelangkaan BBM di Kabupaten Mamuju.
23: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Bupati Mamuju, Siti Sutina Suhardi, terkait antrian BBM di beberapa SPBU di Mamuju. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, rekan Sofi demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Mamuju mengisi program berita gemas hari Pati Maju Korwil Nusantara 4 edisi hari ini. Dari RRI Mamuju, saya Hafid bersama rekan Wendy di Media Operator ucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Sofi Murniati di Kendari.
1: Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menghadirkan informasinya dari RRI Mamuju. Selanjutnya, untuk sebelum menutup Gemas Hari Pati Maju sore hari ini, kita akan menuju menyimak informasi dari RRI Makassar bersama rekan Irsan Saputra. Assalamualaikum, selamat sore Irsan.
3: Selamat sore rekan Sofi.
1: Silakan langsung informasinya.
3: Baik, Sumarni, perempuan bone yang mengubah gula aren menjadi harapan. Selengkapnya News Picture kami hadirkan untuk Anda.
4: Dari hasil sadapan aren di Pegunungan Bonto Canik, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Sumarni membangun usaha yang kini membawa gula aren lokal ke pasar nasional hingga tembus pasar internasional. Pemilik Klemira Gula Aren di bawah PT Klemira Sukses Bersama ini memulai perjalanan bisnisnya setelah memutuskan pulang ke kampung halamannya saat pandemi COVID-19. Keputusan itu diambil setelah 12 tahun berpengalaman di bidang pemasaran, termasuk kerja di perusahaan multinasional. Bagi Sumarni, gula aren bukan sekedar peluang bisnis. Produk tersebut merupakan bagian dari masa kecilnya, karena orang tuanya merupakan penyadap aren, dan hasil penjualan gula aren digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga hingga membiayai pendidikannya.
5: Gula aren, kebetulan orang tua saya itu penyadap aren waktu kecil, jadi kita memang hidup dan bisa sekolah itu dari gula aren. Waktu kecil itu untuk mendapatkan selisih Rp500, itu kita harus membawa gula aren kita itu ke desa sebelah membantu orang tua. Jadi naik turun gunung, dua gunung, melewati sungai.
4: Pengalaman tersebut kemudian menjadi inspirasi bagi Sumarni untuk mengangkat gula aren menjadi produk bernilai tambah. Pada tahun 2021, ia meluncurkan Klemira Gula Aren dengan berbagai inovasi. Mulai dari gula aren berbentuk bubuk, cair, batok, hingga blok. Tidak terhenti pada inovasi produk, Sumarni juga berupaya meningkatkan standar produksi agar gula aren tradisional dapat diterima konsumen modern. Bahan baku Klemira menggunakan gula aren single origin dari Bonto Cani, Kabupaten Bone.
5: Visi misi Klemira adalah bagaimana produk menjadi produk lokal itu global. Iya, jadi memang kita harapannya bagaimana bisa keluar. Untuk keluar kita harus perbaiki dari hulu produksi,
7: kapasitas.
5: Iya, kualitas, kuantitas untuk kita keluar.
4: Setiap pekan petani menyetorkan gula aren dalam bentuk padat untuk kemudian diolah menjadi berbagai varian produk.
6: Klemira juga disebut menjadi produk gula aren pertama di Sulawesi Selatan yang memperoleh standar sertifikasi yang mendukung aspek higienitas dan keamanan konsumsi. Bagi Sumarni, perjalanan tersebut bukan hanya tentang membangun sebuah merek. Ada cerita tentang kampung halaman, perjuangan keluarga, sekaligus membuka peluang ekonomi.
3: Baik, demikianlah telah kami hadirkan news feature yang dilaporkan oleh rekan kami Aan Ariska. Kembali bersama dengan rekan Sofi Kurniati.
1: Terima kasih untuk rekan-rekan di RRI Makassar. Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gemas Saripati Maju hari ini edisi Senin 21 September 2026. Saya Sofi Murniati dan juga Bung Irfan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi telah Anda ikuti Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM. RRI Ampan FM 93 MHz. You're listening.

Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pendengar RRI yang budiman, adapun judul yaitu musibah merupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua kitab. Pertama kitab diciptakan yaitu alam raya yang tampaknya bisu tapi pada hakikatnya selalu berbicara melalui beberapa isyarat dan peringatan. Kedua kitab yang diturunkan yaitu Al-Qur'an yang dapat dibaca dan dihayati ajaran-ajarannya. Mengenai alam semesta atau disebut sebagai ayat-ayat kauniyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Pendengar RRI yang budiman, pada ayat-ayat yang membicarakan kejadian alam semesta atau kosmologi dalam kitab suci Al-Qur'an sebagian besar diakhiri dengan ungkapan afala tatafakkarun afala ta'qilun, yang artinya apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak berakal. Alam semesta sejak diciptakan selalu bergerak, berubah dan akhirnya musnah. Ira betapa kekuasaan Allah yang Maha Esa mengatur alam semesta ini. Tidak ada yang berkuasa memberikan mudarat dan manfaat di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi bencana secara tiba-tiba dan di luar kemampuan manusia untuk mengatasinya, ternyata betapa lemah dan rapuhnya kehidupan manusia di muka bumi ini. Manusia tidak ada apa-apanya di hadapan kebesaran dan kekuasaan ilahi. Dalam sekejap Allah bisa mengambil segala apa yang kita miliki dan banggakan. Ibnul Qayyum Al-Jauziyah, ulama besar, menulis bahwa alam mempunyai dua fungsi terhadap manusia. Fungsi pertama rahmat dan fungsi kedua adalah bencana. Segala alam fungsinya rahmat, maka air dapat dimanfaatkan, tanah dicangkul, angin bertiup sepoi-sepoi sejuk dan nyaman, sehingga muncul kesombongan manusia menguasai alam. Tapi kalau alam sudah berubah fungsinya menjadi bencana, maka air, angin, tanah menghantam manusia. Waktu itu manusia kecil di depan alam seperti banjir dan gempa. Kalau alam sudah bergerak menjadi bencana, maka tidak bisa ditahan bagaimana jua, sebab ia datang menurut kehendak Allah yang maha kuasa dan berhenti menurut kehendaknya. Pendengar RRI yang budiman, Muhammad Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar banyak menguraikan tentang bencana alam. Sejak topan Nabi Nuh alaihi salam sampai bencana-bencana alam yang banyak terjadi seluruh dunia dalam abad itu. Agar kaum muslimin dalam melihat bencana-bencana alam itu jangan seperti kaum materialisme, sekularisme yang menghubungkan sekedar faktor-faktor alam biasa. Tetapi seharusnya kita menghubungkan setiap bencana itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah, itulah yang menjadi sumber bencana alam di dunia ini, kata Rashid Ridha. Pendengar RRI yang budiman, tiada Tuhan selain Allah. Mari kita bertafakkur, introspeksi, memohon ampun dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bencana alam dan kematian
yang pernah kita saksikan di tanah air tercinta ini adalah peringatan bagi kita, juga menyadarkan kita semua agar menjadi manusia hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang takwa ialah yang sungguh-sungguh mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memelihara diri dari perbuatan dosa yang akan menimbulkan murkahnya. Untuk itu, janganlah kita terperosok menjadi manusia yang kufur nikmat, yang mempersekutukan Tuhan dengan harta, uang, ilmu, pengetahuan, jabatan, dan sebagainya. Negeri yang dijanjikan yaitu negeri yang aman, adil, dan makmur serta terlindung dari segala bencana pasti akan terwujud dengan ketentuan syarat-syaratnya dipenuhi. Menurut Al-Quran ialah iman dan takwa, mengajarkan yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan berkah kepada mereka dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Setiap bencana yang terjadi telah ditentukan menurut hukum ilahi yang dinamakan qada dan qadar. Tetapi dosa dan kedurhakaan manusia menjadi sebab datangnya bencana dan kadang menimpa orang-orang yang tidak bersalah sekalipun. Hikmah di balik semua kejadian itu adalah agar manusia mawas diri. Pendengar RRI yang budiman, pada akhirnya marilah kita bersama-sama meningkatkan amal ibadah kita dengan sepenuhnya pada apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan mudah-mudahan kita selalu memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang sempat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Jauzi diceritakan bahwa Khalifah Umar bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain. Sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja.

memberi nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela sungkawa."

Diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Kala membuka mata di pagi hari, itu adalah bentuk karunia ilahi yang nyata dan harus kita syukuri. Kalam-kalamu meronakan penglihatan, membuat syukurku tak pernah henti untukmu selalu.

suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan seringkali juga

sikap yang baik untuk dilakukan. Kelulusan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk,

Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.

0: sesungguhnya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Hama, rame sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini rame sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Mamai. Aduh, sakit sekali kita pelutut, aduh. Itu gara-gara itu tante, basen kiri belok kanan.
0: Astaga, Yano. Tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali, pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: ดีใจเลยขอบค
1: ุณมากอัลตูร์งานะทุกครั้งมาMandi kurang menyanyi terus macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan Mbak Salto. Terserah saya apa omong urusanku ya.
1: Tur, ngana mau menyanyi ka basal to ka kurang ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, Setelah luas kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka nganai cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: Dok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Rempana, kanal informasi dan inspirasi, dan masih bersama saya Yunisa Fira yang menemani Anda malam hari ini hingga di jam 12 malam nantinya. Dan pendengar, selanjutnya setelah lagu ini kami akan hadirkan mimbar agama Buddha dengan lagu-lagu Buddha yang akan menemani ruang dengar Anda di 30 menit ke depan. Dan setelah itu kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, maksud kami. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia 4.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian.
3: Saat pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai agar lebih dipercaya oleh masyarakat, dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi dia adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljannah melaporkan.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria Iman Syukri mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddinur di Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih. Yang Palangka menunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita. Sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, 1 hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita, kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi yang mudah.
10: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait keberangkatan maupun penerbangan akibat kondisi kabut asap. Agajaib Jaksana melaporkan.
0: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
11: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barket, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
12: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
13: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxon Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
11: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
14: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
15: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang bernyawa. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal itu ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
14: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
16: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan untuk hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk merangkul kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
14: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Andi Hasana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
17: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
17: Dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal itu nggak, Pak?
19: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah yang berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
17: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
19: Iya, betul.
17: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ, ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
19: Iya.
18: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
20: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Ya, tidak bisa menggunakan APBN.
18: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai Rp622 miliar itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
21: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadek mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Marusu yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
1: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 liter kubik per hari.
21: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Barwanto melaporkan selengkapnya.
4: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
22: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Barun mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Barun berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
23: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
22: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
4: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah, bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grade Mandalika sangat bagus. Dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
2: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan

0: Takdir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam. Seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Kami pancarkan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Saya Fajar Nugroho dan juga kerabat kerja bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda, di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja kami coba untuk menghadirkan dialog-dialog yang dalam setiap dialog tersebut Anda bisa berinteraksi bersama Pro 3 RRI di
3: dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
4: Hi girls, what's up?
5: Hi, baik-baik aja kok, kamu gimana?
4: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
6: Kita lagi mau ke kantin, kamu mau ikut nggak?
4: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
6: Ya ampun, bisa gak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
7: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: kulkas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

0: kemana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Baik pendengar, masih di Pulau Togian malam hari ini. Untuk Anda yang masih bergabung dapat kembali menghubungi kami di 0821-2850-2652. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
1: Kumpul lagi lama kemarin saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ibu Lina Mayuni.
0: Ibu Lina dan di Pusungi. Ada apa ini, Bu Lina?
1: Ya. Ya, sudah baring-baring. Dengan Mbak Yu.
0: Ya. Sehujan di Pusungi?
1: Ya, tadi ada hujan. Ini sudah sebentar ulang. Mudah-mudahan sebentar-sebentar dia turun hujan lagi.
0: Dia hujan lagi? Dia bagi hujan lagi?
1: Iya.
0: Oke, dan
1: kita berdoa ya. Banyak kebakaran di mana-mana ini, Bayu.
0: Iya, kemarau ya.
1: Iya. Kebakaran di mana-mana.
0: Iya. Silakan, dan mau dengar lagunya siapa nih?
1: Lagunya Hetik Terus Endang, judulnya Dingin.
0: Dingin. Oke, pas-pas ini.
1: Iya.
0: Dingin dari Hetik Terus Endang. Ditunggu lagunya.
1: Ya, oke deh Mbak Yuni, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Lina di Pusungi sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Saya menyapa lagi di belakangnya Ibu Lina, halo.
2: Halo RRI Ampan, assalamualaikum Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian,
2: kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailo Baru.
0: Ibu Ria di Bailo Baru. Ada apa ini Ibu Ria dan?
2: Sama-sama Ibu Lina, udah baring-baring.
0: Udah baring-baring ya, menunggu giliran.
2: Menunggu giliran.
0: Silakan, mau diputarkan lagunya siapa ini Ibu Ria?
2: Lagunya Nia dan Niyati, Hatiku Menangis.
0: Aduh, kenapa itu? Karena hujan.
2: Tunggu-tunggu hujan ini, mudah-mudahan Anda mau turun.
0: Oke, dan Hatiku Menangis dari Nia dan Niat ya.
2: Iya. Oke, terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ria di Bailo Baru sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik, sudah ada dua penelpon di sesi selanjutnya. Saya masih menantikan Anda di 0821-2850-2652. Waduh, siapa nih? Terputus ya teleponnya. Boleh dicoba kembali di 0821-2850-2652. Anda sudah dapat menghubungi. Oke, ternyata ada yang via WhatsApp nih kirim pesannya. Assalamualaikum Mbak Yuni, dari Ibu Fatma mau minta lagu Setitik Air dari Konidio. Oke, siap Ibu Fatma, terima kasih ya sudah membersamai juga malam hari ini walaupun hanya melalui WhatsApp, chat WhatsApp ya. Terima kasih Ibu Fatma di Delima dengan lagu dari Konidio Setitik Air. Baik pendengar, sudah ada 3 lagu dan langsung saja kita ke lagu berikut ini.

0: Baik pendengar, masih di Pelotogen malam hari ini. Saya langsung saja menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Malam Pelotogen.
0: Malam Pelotogen. Kumpulan lagu lama.
1: Kursi cembang lama. Kursi cembang lama.
0: Kegemaran Anda. Silakan, dengan siapa, di mana ini, Dan?
1: Nicholas Tentena ini.
0: Oh, Pak Nicholas Tentena, gimana kabarnya nih? Baru kedengaran lagi suaranya. Kabar
1: lupa
0: baik.
1: Lupa request lagu. Lupa request lagu.
0: Oke. Lagunya apa itu?
1: Pambers Cinta Abadi.
0: Cinta Abadi dari Pambers.
1: Ya.
0: Oke, siap, disiapkan lagunya Pak Arnold ya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Pak Arnold di Tentena sudah bergabung di Pelotogen malam hari ini. Dengan pilihan lagu dengan judul Cinta Abadi dari Pambers. Dan pendengar masih, oh sepertinya kita sudah di sesi terakhir perjumpaan kita malam hari ini di Pelotogen. Kami masih menantikan Anda. Dua penelpon lagi ya. Dan sepertinya Anda dapat kembali menghubungi kami di 0821 2850 2652.

Baik pendengar, langsung saja ya kita ke lagu berikut dari Pambers. Dan karena kita waktu kita terbatas juga, setelah ini kami akan hadirkan pilihan lagu untuk sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pulau Togian malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan Pro Satu Riampana sejak pagi tadi hingga di malam hari ini. Dan setelah ini kami masih akan hadirkan untuk Anda inspirasi malam dengan lagu-lagu hingga di jam 12 malam nantinya. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
2: Siaran Pendidikan Ante Budaya.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
3: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

saudara dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah. Berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara dari pagi. Siang, sore, hingga malam hari ini melalui frekuensi 93 MHz, siaran kami dapat Anda ikuti kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nusa Fira bersama rekan operator Sasri Aliwasing mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita berpisah dan

Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

Ada seseorang yang memberi hadiah kepada temannya. Namun, beberapa hari kemudian, hadiah itu dimintanya kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si penerima itu menjadi kecewa. Dalam Islam dan tata cara bergaul yang baik, kita dilarang untuk meminta kembali hadiah yang pernah kita berikan kepada siapapun. Karena tindakan seperti itu akan mengecewakan dan merenggangkan hubungan kedua pihak. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengumpamakan bahwa orang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikannya kepada sesamanya adalah seperti orang yang menjilat kembali ludah.

0: kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ikatan rohani antara hamba dan Khaliknya merupakan dambaan setiap insan yang beriman. Bagi yang pernah merasakannya, pengalaman rohani semacam ini merupakan kenikmatan batin yang tidak bertara. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh Zilib al-Yamani, "Dapatkah Anda melihat Tuhanmu, wahai Amirul Mukminin?" Ali menjawab, "Akankah aku menyembah sesuatu yang tidak kulihat?" "Lalu bagaimana Anda melihatnya?" tanyanya lagi. Lalu Ali menjelaskan, "Dia takkan tercapai oleh penglihatan mata, tetapi oleh mata hati yang penuh hakikat keimanan. Ia dekat dari segalanya tanpa sentuhan, jauh tanpa jarak, berbicara tanpa berpikir sebelumnya, lembut tapi tidak tersembunyi, berbuat tanpa memerlukan tangan, berkehendak tanpa perlu rencana, maha besar tapi tak teraih, melihat tapi tak bersifat indrawi." Jika Anda ingin merasakan pengalaman yang mententramkan dan didambakan banyak orang ini, maka hal pertama yang perlu kita benahi adalah kamar iman dalam

Saling mendoakan untuk kebaikan merupakan sebuah pertanda tumbuhnya kasih sayang dalam masyarakat. Islam telah menyediakan berbagai sarana untuk terciptanya nuansa saling mendoa di antara kita. Antara lain, dengan anjuran menyebar salam dan juga saling mendoa ketika melihat salah seorang dari kita bersin. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kita dianjurkan Rasulullah agar mengucapkan Alhamdulillah atau segala puji bagi Allah. Kemudian bila kita mendengarkan orang lain bersin dan mengucapkan tahmid, beliau menganjurkan kita agar menyahutnya dengan ucapan Yarhamukallah, semoga Allah menyayangimu. Maka orang yang bersin dianjurkan menyahut kembali dengan ucapan Yahdikumullah, semoga Allah memberi hidayah kepadamu.

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan, kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau

nafkah kepada keluarga merupakan suatu kewajiban yang harus diemban seorang kepala rumah tangga. Memberi nafkah keluarga, jika dilakukan secara benar, akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Sebagai sebuah tuntunan hidup yang lengkap, Islam tentu tak lupa menyentuh masalah rumah tangga ini. Islam menetapkan prinsip proporsionalitas dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Tak dianjurkan untuk mencencang tangan, sebagaimana juga tak dianjurkannya untuk berlebih-lebihan. Dalam surat At-Talaq ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Anakku yang dimuliakan Allah, ingatlah engkau dengan pesan Rasulmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, ketahuilah pada diri kita itu ada sekumpulan

Pendengar Prosatara Repalu, kanal informasi dan juga inspirasi Mutiara Pagi Islam yang kami hadirkan untuk saat ini jelang pukul 6 kami cukupkan. Dan selanjutnya kami akan hadir untuk mengantarkan informasi ke ruang dengar Anda melalui Lintas Sultan.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Saya berharap pemerintah dapat memastikan ketersediaan gas LPG yang cukup mudah dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya pelaku UKM ya Bu ya, seperti saya.
2: Dengan adanya barang-barang yang masih bisa masuk ke dalam lapas, kami akan berupaya terus memberikan sosialisasi arahan.
3: Dalam 7 hari terakhir ini masuk dalam kategori tidak sehat, artinya sangat tinggi sekali untuk yang PM2,5-nya. Sementara untuk PM10-nya ini rata-rata di kondisi sedang.

0: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah. Sari berita. Pemerintah diharapkan mampu memastikan ketersediaan gas LPG bersubsidi yang mudah diperoleh dan terjangkau oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM skala kecil. Memastikan tidak ada barang yang dilarang dalam kamar warga binaan, lapas kelas 2A Palu secara rutin melakukan penggeledahan pemeriksaan blok warga binaan. Dan inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya bersama saya Umi Kalsum Jawas. Pemerintah diharapkan mampu memastikan ketersediaan gas LPG bersubsidi yang mudah diperoleh dan terjangkau oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM skala kecil yang bergantung pada LPG subsidi menjalankan usahanya.
1: Sejumlah warga mengaku kesulitan mendapatkan LPG subsidi di tingkat pangkalan. Kondisi ini menyebabkan mereka terpaksa membeli gas LPG subsidi melalui pengecer dengan harga yang jauh lebih tinggi. Aning, ibu rumah tangga di Kabupaten Toli-Toli sekaligus pelaku UMKM mengatakan, dirinya harus membeli LPG subsidi di tingkat pengecer dengan harga mencapai Rp50.000 per tabung. Padahal harga LPG di pangkalan jauh lebih murah dan mengikuti harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Menurut Aning, untuk mendapatkan LPG di pangkalan, ia harus mengantri berjam-jam. Bahkan tidak jarang harus pulang tanpa mendapatkan LPG meski sudah lama menunggu dalam antrian karena stok habis. Untuk itu membeli di tingkat pengecer menjadi solusi walaupun harga melambung tinggi.
2: Saya berharap pemerintah dapat memastikan ketersediaan gas LPG yang cukup mudah dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya pelaku UKM ya Bu ya, seperti saya. Karena saya itu belinya di pengecer ya. Kalau saya belinya di pangkalan mungkin sulit dan menghabiskan waktu untuk antrian, dan itu membuang waktu untuk saya produksi keripik. Jadi saya melalui pengecer saya belinya, satu tabung ukuran 3 kilo itu Rp50.000.
1: Menanggapi keluhan warga terkait tingginya harga LPG subsidi di tingkat pengecer, Putu Sudiarsa, manajer salah satu agen penyalur LPG bersubsidi, mengatakan, penyaluran LPG subsidi saat ini telah menggunakan nomor induk kependudukan dan disesuaikan dengan wilayah layanan masing-masing pangkalan. Namun, Putu mengakui masih terdapat oknum yang membeli LPG subsidi untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Bahkan ditemukan pengecer yang diduga mendatangkan LPG subsidi dari luar daerah, sehingga kondisi tersebut perlu didalami lebih lanjut.
3: Ini masalah pengecer, saya juga penasaran sih berarti nggak bisa ya menjadi pengecer gitu kan. Ada beberapa sih caranya mereka. Pertama, ada yang memang ekstrim datangkan dari luar melalui mobil-mobil rental. Kalau di kota besar kayak Gorontalo, Manado, mungkin sampai Makassar itu kan relatif gampang mencari LPG.
1: Putu menambahkan untuk tingkat agen, pengawasan sudah dilakukan sesuai prosedur. Untuk memaksimalkan pengawasan di tengah masyarakat, perlu tindakan tegas dan kerjasama lintas sektor. Karena keluhan terkait penyaluran gas LPG subsidi yang dijual di atas harga sudah sering terjadi di berbagai wilayah di Sulawesi Tengah. Susanti Akataba melaporkan.
0: Keluhan tingginya harga LPG 3 kg di Kota Palu turut dirasakan mahasiswa perantau yang mengandalkan gas bersubsidi tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini membuat mahasiswa harus mengeluarkan biaya lebih besar ketika membeli LPG 3 kg di tingkat pengecer. Salah seorang mahasiswa perantau di Palu, Indah, mengatakan keterbatasan akses untuk mendapatkan LPG 3 kg di tingkat agen membuat dirinya dan mahasiswa perantau lainnya harus membeli gas melalui kios ketika persediaan habis. Harga yang harus dibayarkan pun jauh lebih tinggi dibandingkan head yang ditetapkan oleh pemerintah.
4: Iya kak, kalau sekarang itu kalau kita cari gas kita, biasanya kan kalau di agen-agen, apalagi untuk kita yang bukan asli Palu, biasa kalau bukan KTP Palu kita nggak bisa lagi ke agen itu. Nah kita kalau sudah habis itu kita cari di kios-kios. Sementara kalau misalnya kita beli di kios-kios itu, itu mahal sekali, biasanya itu sampai 3-40. Biasa itu 40 lah, 40 itu paling mahal. Malah dulu pernah saya dapat itu sampai 45.000.
0: Berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Tengah yang diterbitkan pada 25 head LPG 3 kg ditetapkan sebesar Rp20.000 per tabung. Dengan demikian harga hingga Rp40.000 di tingkat pengecer menjadi dua kali lipat dari harga yang telah ditetapkan tersebut. Kondisi ini diharapkan menjadi perhatian pemerintah dan juga pihak terkait, terutama dalam memastikan ketersediaan serta distribusi LPG 3 kg agar masyarakat termasuk mahasiswa perantau dapat memperoleh gas bersubsidi dengan harga sesuai dengan ketentuan. Mencegah penjualan gas LPG 3 kg tidak sesuai dengan ketentuan, pemerintah Kecamatan Rato Lindo mengoptimalkan pengawasan penyaluran gas dari pangkalan ke konsumen. Terkait hal tersebut, kita akan ikuti wawancara reporter RRI Ampanda, Ibnu Abbas, bersama dengan Camat Rato Lindo, Abdullah D. Kalenggi.
5: Assalamualaikum Pak Camat.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terkait dengan harga gas melon yang melambung di tingkat pasaran, bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Rato Lindo?
6: Yang pertama, kan sudah ada SK Migas itu, membuatkan SK Satgas lagi di tingkat kecamatan. Terlibatannya itu adalah Forkopimcam, saya selaku Camat Rato Lindo, kemudian Kapolsek, kemudian dan Ramil. Kita undang ke Kepala Desa dan Lurah. Kemudian kita undang lagi agen PT Niverco dengan Asas. Kita undang. Selanjutnya, kita buat kesepakatan, kalau di Kecamatan Rato Lindo itu harga PH per headnya itu adalah Rp25.000. Kemudian sesudah itu kita turun dengan Satgas ke desa dan kelurahan. Kita sudah sampaikan bahwa harga per head itu adalah Rp25.000. Kalau ada yang menjual selain dari itu, diberikan SP1, SP2, sampai SP3.
5: Apakah pasca dilakukan sosialisasi oleh pemerintah atau unsur Forkompimka Rato Lindo, ada tidak pangkalan yang melanggar setelah dilakukan sosialisasi itu, Pak?
6: Kita sudah sosialisasi, tidak ada yang melanggar. Mereka menjual Rp25.000 sesuai dengan harga eceran tertinggi dengan surat edaran dari Bapak Bupati bahwa Rato Lindo itu Rp25.000, tidak bisa naik dari situ karena mereka membeli itu Rp21.000 dari PT Niverco atau Asas. Jadi mereka punya keuntungan ada Rp4.000.
5: Ada ditemukan pembelian gas ini di atas Rp50.000, ada yang Rp55.000, bahkan ada Rp60.000. Nah, informasinya bahwa ada juga pangkalan yang menjual gas itu ke pihak pedagang. Nah, dari pedagang itulah mereka jual kembali seharga Rp50.000, Rp54.000, bahkan Rp60.000.
6: Terkait dengan itu, setelah kita turun, saya panggil Bapak Wabinsa dengan Babin Kamtibmas, kita turun di muka lapangan Dondo itu. Ada yang menjual Rp550.000. Kami tanyakan siapa yang punya ini. Dia bilang kata ada yang punya ini tapi berangkat ke Palu. Jadi saya bilang, "Pak, jangan menjual sampai harga ini. Ini melanggar," saya bilang, "Araf 25." Jadi kemarin saya koordinasi dengan Kabak Ekbang, kemudian buatkan sama mereka itu surat pernyataan tidak bisa menjual dengan harga sekian.
5: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Memastikan tidak ada barang yang dilarang dalam kamar warga binaan lapas kelas 3, lapas kelas 2A Palu secara rutin melakukan penggeledahan dan pemeriksaan blok warga binaan. Dan informasi selengkapnya Nita Surbakti.
8: Menindaklanjuti instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 14 September lalu mengenai peningkatan kewaspadaan dalam rangka deteksi dini pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di seluruh Indonesia, lapas kelas 2 Palu sebanyak dua kali melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kamar seluruh warga binaan untuk memastikan tidak ada narkoba disimpan dan diedarkan dalam lapas. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tengah Herman Mulawarman mengatakan, setelah melakukan penggeledahan sebanyak dua kali, pihaknya tidak menemukan adanya narkoba. Namun sejumlah barang yang dilarang masih ditemukan, di antaranya handphone, pisau, dan kabel. Kondisi ini jelas Herman menjadi evaluasi pihaknya agar ke depan lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap barang bawaan dan yang dimiliki seluruh warga binaan.
9: Dengan adanya barang-barang yang masih bisa masuk ke dalam lapas, kami akan berupaya terus untuk memberikan sosialisasi, arahan, dan surat-surat yang harus disesuaikan dengan SOP-nya, bahwa barang-barang itu tidak bisa masuk. Jadi nanti kita akan selalu memberikan arahan kepada seluruh petugas, bukan hanya di lapas ini, tapi seluruh lapas yang ada di Sulawesi Tengah.
8: Selain melakukan penggeledahan, lapas kelas 2 Palu juga melakukan pemeriksaan urin secara acak terhadap warga binaan dan petugas lapas untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan narkoba di dalam lapas. Dari sekitar 760 warga binaan, 10 diantaranya dilakukan pemeriksaan dan hasilnya negatif. Hasil yang sama juga ditemukan pada petugas yang mengikuti pemeriksaan urin. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Baharudin, memberi apresiasi atas komitmen Kanwil Dijen Pas Sulawesi Tengah dalam memerangi narkoba khususnya di lingkungan lapas dan rutan. Menurutnya, lapas dan rutan masih menjadi wilayah yang rentan terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, mengingat adanya warga binaan kasus tindak pidana kasus narkoba.
10: Ya, harapan kita sih, selama mereka di sini, mereka bisa lepas dari itu. Tapi kan barang ini namanya candu, bisa saja dia akan selalu mencari. Oleh sebab itu, komitmen dari teman-teman untuk senantiasa tidak memberikan ruang mereka untuk menyalahgunakan, ini adalah hal yang luar biasa.
8: Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2 Palu Makmur menjelaskan kegiatan penggeledahan dan pemeriksaan rutin dilakukan pihaknya. Namun diakui masih tetap menemukan barang yang dilarang digunakan di dalam kamar warga binaan. Meski demikian, pihaknya tetap memberikan himbauan dan penyitaan barang yang dilarang milik warga binaan. Diakui kegiatan persuasif menjadi prioritas pihaknya dalam menertibkan barang warga binaan sebagai upaya memastikan seluruh kegiatan pembinaan berjalan dengan kondusif.
11: Kami tetap beserta jajaran tetap melakukan evaluasi, tetap melaksanakan evaluasi secara menyeluruh. Kenapa masih ada barang-barang seperti ini yang masuk ke dalam? Tapi tentu inilah komitmen kami bersama. Semoga kedepannya tidak ada lagi temuan-temuan seperti ini di lapas, khususnya di lapas kelas 2 Palu.
8: Ketiganya berharap dari berbagai upaya yang dilakukan dalam mewujudkan lapas bebas dari peredaran narkoba, pungli dan barang yang dilarang, masyarakat khususnya keluarga warga binaan diminta tidak berupaya memasukkan barang yang dilarang. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh warga binaan menjalani proses pembinaan dengan baik dan maksimal, sehingga saat dinyatakan bebas tidak kembali melakukan pelanggaran.
0: Maraknya kasus kebakaran hutan dan juga lahan karhutla di Sulawesi Tengah saat ini berdampak terhadap menurunnya kualitas udara di Kota Palu. Berdasarkan pengukuran PM 2.5 dan PM 1, berikut laporan Iketut Wiranata.
12: Maraknya kasus kebakaran hutan dan lahan karhutla di musim kemarau saat ini berdampak buruk terhadap penurunan kualitas udara di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu. Kepala BMKG Giawe Lorelindu Bariri Palu Asep Firmanilahi kepada RRI mengatakan, berdasarkan pantauan BMKG, kualitas udara di Kota Palu dalam 7 hari terakhir masuk kategori tidak sehat. Diukur dari angka partikulat meter atau PM2.5 berada di angka 101 mikrogram per meter kubik. Kondisi ini dipicu dampak karhutla.
13: Dalam 7 hari terakhir ini masuk dalam kategori tidak sehat, artinya sangat tinggi sekali untuk yang PM2.5-nya. Sementara untuk PM10-nya ini rata-rata di kondisi sedang dan PM1-nya ini juga sudah tidak sehat.
12: Asep Firman menjelaskan, selain karena dampak karhutla di wilayah Sulawesi Tengah, memburuknya kualitas udara di Kota Palu juga dipengaruhi kiriman asap karhutla dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
13: Kemudian dari fire emission watch dari Copernicus, kami memantau memang di tanggal 15 dan 14 ada pergerakan massa udara dari arah barat daya, ya, barat daya dan barat, artinya beberapa wilayah yang terbakar di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Ini ada yang sampai asapnya ke Kota Palu, tapi hanya jam-jam tertentu saja.
12: Ditambahkan, berdasarkan monitoring harian tanpa hujan, sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah tidak mengalami hujan dalam 3 bulan terakhir, di antaranya Kabupaten Buol, bagian utara, dan 2 wilayah di Kabupaten Tojonauna.
0: Pemerintah Kota Palu didorong untuk memastikan aksesibilitas sarana penunjang dalam menyiapkan program layanan bus Trans Palu gratis bagi penyandang disabilitas. Miftahul Janda melaporkan.
14: Anggota DPRD Kota Palu, Utmaina Corona, mengapresiasi rencana pemerintah Kota Palu untuk memberikan layanan transportasi bus Trans Palu gratis bagi penyandang disabilitas sebagai wujud implementasi peraturan daerah nomor 10 tahun 2023 tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Palu. Program ini dijadwalkan akan diluncurkan pada momentum HUT ke-48 Kota Palu mendatang. Namun, ia menegaskan pentingnya memastikan kesiapan anggaran dan fasilitas sebelum program itu resmi diberlakukan. Berbagai fasilitas penunjang operasional bus Trans Palu, mulai dari hub, halte, hingga papan informasi rute, harus dirancang ramah disabilitas.
15: Jadi bukan hanya busnya, tapi hub untuk tempat-tempat singgah, baik yang di tempat halte umum maupun hubnya. Itu harus dipastikan, utamanya bagi teman-teman tunarungu dengan tunanetra. Nah, itu kan harus jelas aksesnya. Kemudian ketika berada di bis, kalau tunarungu itu dia harus jelas, misalnya kita berhenti di sini, dia tahu, berarti dia harus ada gambar di dalam teks-teks khusus begitu. Jadi kan dia tidak bisa mendengar, tapi dia bisa membaca. Itu, jadi fasilitas itu yang harus siapkan. Jadi ruang-ruang ini menurut saya yang harus dicek. Tapi kalau kemarin waktu persetujuan dinas perhubungan itu jadi masukan mereka.
14: Utmaina Corona menambahkan, selain bagi penyandang disabilitas, layanan gratis ini juga diharapkan dapat diberikan kepada pendamping penyandang disabilitas. Aksesibilitas ini dinilai krusial guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada penyandang disabilitas saat beraktivitas. Ia memastikan seluruh masukan ini telah ditampung oleh Dinas Perhubungan Kota Palu dalam rapat mitra yang berlangsung belum lama ini. Diharapkan dengan penyempurnaan fasilitas tersebut, pemerintah daerah dapat konsisten memberikan pelayanan inklusif kepada penyandang disabilitas.
0: Keberadaan Terminal Peti Kemas atau TPK Pantoloan Palu menjadi pilar vital dalam mengkondisikan berbagai produk hasil bumi daerah ini sebelum dikirim ke mancanegara. Selengkapnya, Ikadek Andika melaporkan.
16: Sebagai hub logistik utama di Sulawesi Tengah, Terminal Peti Kemas atau TPK Pantoloan memegang peranan strategis dalam menampung dan mengelola pengiriman berbagai komoditas unggulan daerah. Mulai dari durian, kelapa, coklat, jagung, hingga hasil olahan dari kawasan ekonomi khusus dipusatkan di pelabuhan ini. TPK Pantoloan memberikan alokasi waktu konsolidasi barang hingga 5 hari di area pelabuhan. Namun dalam praktiknya, proses penanganan kargo dapat diselesaikan jauh lebih cepat. Dengan intensitas kunjungan kapal mencapai 26 hingga 30 kali setiap bulannya, aktivitas pemuatan kargo ekspor berlangsung hampir setiap hari. Kepala TPK Pantoloan Palu, Hairu Rijal, menegaskan pentingnya peran TPK Pantoloan dalam mengonsolidasikan potensi kargo Sulawesi Tengah agar berdaya saing di pasar internasional.
17: Untuk TPK Pantoloan sendiri, sebenarnya perannya itu sangat penting untuk mengkonsolidasikan kargo kita yang ada di Sulawesi Tengah ini untuk bisa kita ekspor ke mancanegara. Dalam hal ini, potensi seperti durian itu sangat diminati oleh negara misalnya yang ada di Cina gitu. Bisa langsung kita ekspor dari Pelabuhan Pantoloan direct call langsung ke Cina. Kami mencatat bahwa untuk direct call komoditi durian ini itu sudah sempat kita tembus di angka 30 kontainer atau kurang lebih sekitar per satu kontainernya itu 28 ton. Itu kita bisa ekspor ke Cina di awal tahun 2026 lalu.
16: Hairur menambahkan efisiensi layanan serta kesiapan infrastruktur TPK Pantoloan terbukti mampu mendorong volume pengiriman komoditas lokal. Pada tahun 2025 lalu, TPK Pantoloan mencatatkan throughput atau arus bongkar muat mencapai 133 ribu kontainer, dengan tingkat keterisian kargo balikan penuh mencapai sekitar 80%. Karena itu ke depan, kata Hairur, efisiensi ini diharapkan terus menarik minat para pelaku usaha ekspor dan penyedia jasa pelayaran internasional untuk memperluas rute langsung dari Palu ke berbagai negara tujuan.
0: Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM Sulawesi Tengah tahun 2025 menurun drastis. Usai Perpustakaan Nasional menerbitkan instrumen baru di tengah proses penilaian. Laporan Muhammad Sidik.
18: Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat IPLM Sulawesi Tengah tahun 2025 yang dirilis pada tahun 2026 tercatat hanya berada di angka 30,54. Jumlah tersebut menurun dibandingkan capaian IPLM Sulawesi Tengah pada periode sebelumnya yang mencapai 70,65. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusaka Provinsi Sulawesi Tengah Siti Rahmi Amir Singi menegaskan, penurunan angka tersebut bukan disebabkan karena menurunnya perhatian pemerintah dalam penyediaan fasilitas perpustakaan dan aktivitas literasi masyarakat Sulawesi Tengah, melainkan karena adanya instrumen penilaian yang diterapkan Perpustakaan Nasional di tengah proses penilaian. Hal itu yang kemudian menjadi penyebab utama menurunnya angka IPLM Sulawesi Tengah. Siti menjelaskan instrumen baru tersebut harus dipenuhi dalam jangka waktu kurang lebih 3 bulan, sehingga pihaknya tidak mampu maksimal dalam memenuhi instrumen tersebut.
19: Kenapa berbeda untuk penilaian tersebut? Karena di pertengahan penilaian itu, Perpusnas mengeluarkan instrumen baru. Nah, instrumen baru ini yang harus kami penuhi dalam waktu kurang lebih 3 bulan dan memang agak kesulitan di kami, dan Perpusnas juga mengakui kesalahan penerbitannya itu di tengah sudah harus penilaian. Makanya semua, tapi bukan hanya di Sulawesi Tengah, semua provinsi itu mengalami penurunan.
18: Siti Rahmi menambahkan, perubahan instrumen tersebut berdampak pada seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan daerah dengan nilai IPLM tertinggi secara nasional hanya berada pada kisaran 50 poin. Meski demikian, ia menegaskan tingkat kegemaran membaca masyarakat Sulawesi Tengah masih berada di atas rata-rata nasional. Capaian tersebut menunjukkan minat baca masyarakat tetap tumbuh meskipun nilai IPLM mengalami penurunan. Kepala Dispusaka Sulawesi Tengah itu menambahkan, peningkatan IPLM ke depan akan difokuskan pada dua komponen utama, yakni kepatuhan dan kinerja. Menurutnya, peningkatan sumber daya manusia, penguatan sarana dan prasarana perpustakaan, serta akreditasi perpustakaan sekolah menjadi faktor penting untuk mendongkrak nilai IPLM Sulawesi Tengah.
0: Pengadilan Agama Kota Palu kelas 1A bersama Basdas Kota Palu memfasilitasi pelaksanaan isbat nikah terpadu tahap kedua tahun 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan pengesahan dan juga pencatatan pernikahan. Laporan selengkapnya Iksan Setiadi.
20: Sebanyak 20 pasangan suami istri mengikuti sidang isbat nikah terpadu tahap kedua tahun 2026 yang dilaksanakan Pengadilan Agama Palu kelas 1A bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Palu. Panitera Pengadilan Agama Palu kelas 1, Usman Abu mengatakan, para peserta merupakan pasangan yang telah menikah, namun pernikahannya belum tercatat dan belum memiliki kutipan akta nikah. Menurutnya, peserta tahap kedua tersebut berasal dari usulan pemerintah kelurahan, yang sebelumnya masih menemukan pasangan suami istri dengan persoalan pencatatan pernikahan dan administrasi kependudukan.
21: Jadi ini tahap yang kedua ini diikuti oleh 20 peserta atau 20 pasang pasutri yang sudah menikah namun belum memiliki kutipan akta nikah atau belum dicatatkan pernikahannya.
20: Lebih lanjut, Usman menjelaskan sidang isbat nikah terpadu merupakan program tahunan Pengadilan Agama Palu yang dilaksanakan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, di antaranya Kementerian Agama, Pemerintah Kota Palu, serta lembaga atau pihak lain yang mendukung pelaksanaan program. Untuk tahap kedua tahun ini, pembiayaan peserta ditanggung oleh Basnas Kota Palu, sehingga seluruh layanan sidang isbat nikah diberikan secara gratis. Sebelumnya, sidang isbat nikah tahap pertama telah diikuti 62 pasangan dan dilaksanakan di Aula Pegombo Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
21: Ya, alhamdulillah, sebagaimana di tahap pertama juga gratis, ya yang kedua ini juga gratis. Namun gratis itu adalah ditanggulangi oleh Badan Amil Zakat, yang pertama Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian yang kedua ini adalah Badan Amil Zakat Kota Palu.
20: Dalam mekanismenya, hakim akan mengeluarkan penetapan pengesahan pernikahan bagi pasangan yang memenuhi ketentuan. Dokumen penetapan tersebut selanjutnya dapat dibawa ke Kantor Urusan Agama atau KUA untuk diproses penerbitan akta nikah atau kutipan akta nikah. Setelah itu, dokumen dapat diteruskan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperbarui data kependudukan. Usman menambahkan Pengadilan Agama Palu juga tetap membuka layanan sidang reguler di kantor pada hari dan jam kerja. Bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan sesuai mekanisme yang berlaku dapat langsung berkunjung ke kantor Pengadilan Agama Palu untuk melakukan pengajuan.
0: Pelanggan perusahaan daerah air minum PDAM Ampana mengeluhkan layanan air bersih yang kurang maksimal.
2: Pelanggan perusahaan daerah air minum PDAM Ampana kembali mengeluhkan distribusi air bersih dari PDAM yang tidak lagi mengalir. Akibatnya aktivitas sehari-hari warga juga ikut terganggu, terutama dalam pemenuhan kebutuhan mandi, mencuci, dan memasak. Sudin, salah seorang warga Ampana, berharap pihak PDAM Ampana segera menyikapi keluhan ini dengan melakukan perbaikan pada aliran air bersih yang mungkin mengalami kerusakan.
3: Air tidak mengalir ini. Orang mau mandi, mau bamasa, cuci baju, tidak ada air ini. Mohon PDAM, tolong cepat bertindak. Kalau ada perbaikan pipa, kita bisa maklumi.
2: PDAM Ampana adalah satu-satunya tumpuan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan air bersih, khususnya untuk masyarakat areal kota Ampana. Sudin berharap pihak PDAM segera melakukan perbaikan. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Sub Bagian Transmisi Distribusi Trandis PDAM Ampana Tojo Una-Una Mansur menjelaskan, saat ini teknisi lapangan sudah melakukan perbaikan pada jalur-jalur yang mengalami kerusakan.
22: Kepada seluruh masyarakat, khususnya pelanggan PDAM, ya bersabarlah dulu, ya kan kami juga dari pihak PDAM tetap berusaha semaksimal mungkin.
2: Mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar yang vital bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, PDAM Ampana pun berupaya mencari solusi agar masalah air bersih tetap normal diterima pelanggan, tutup Mansur. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojo Una-Una menggelar forum orang muda sebagai komitmen dalam memperkuat peran generasi muda.
23: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus menunjukkan komitmen dalam memperkuat peran generasi muda melalui kegiatan Forum Orang Muda Kabupaten Tojo Una-Una yang digagas oleh Fatayat Nahdlatul Ulama NU Tojo Una-Una. Kegiatan ini menjadi ruang dialog dan kolaborasi bagi kaum muda untuk menyuarakan gagasan, membahas isu-isu aktual, serta mencari solusi bersama demi kemajuan daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Alfian Matajeng dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam pembangunan daerah. Ia mengatakan kegiatan ini memiliki makna mendalam sebagai bentuk komitmen bersama dalam memberdayakan kaum muda agar menjadi subjek pembangunan, bukan sekedar objek dari kebijakan pemerintah. Ia menjelaskan bahwa Forum Orang Muda ini merupakan tindak lanjut dari program pelatihan kaum muda dalam pembangunan daerah yang bertujuan mengidentifikasi berbagai isu aktual yang dihadapi generasi muda, seperti perkawinan anak, pencemaran lingkungan, dampak perubahan iklim, hak asasi manusia, perlindungan anak, hingga penguatan Satgas PPA.
24: Anak muda harus berani bermimpi, namun juga harus siap bekerja keras untuk mewujudkannya masa depannya masing-masing. Kalau kita melihat perkembangan pemuda di Kabupaten Tojo Una-Una, memang ada juga yang terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Tetapi tidak semua pemuda-pemudi mampu untuk mengembangkan diri. Oleh karena itu menjadi tantangan khusus bagaimana memajukan diri sendiri demi masa depan yang lebih cerah. Juga tidak kalah penting perkawinan anak, salah satu isu sosial yang masih kita hadapi hingga saat ini. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya kadang masih mendorong praktik saat ini. Sebagai pemerintah daerah, kami menyatakan komitmen yang tegas untuk bekerja sama seluruh pihak dalam pencegahan perkawinan anak, karena dampaknya sangat luas terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan generasi muda.
23: Sementara itu, Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak Fatayat NU Tojo Una-Una, Salwa Zalsabila Parenrengi, menyebut bahwa kegiatan Forum Orang Muda ini menjadi langkah nyata dalam menggerakkan kesadaran bersama untuk melindungi generasi muda dari berbagai tantangan sosial. Menurutnya, isu-isu seperti perkawinan anak, kekerasan berbasis gender, dan pelanggaran hak anak tidak bisa diselesaikan hanya dengan regulasi, tetapi perlu gerakan sosial yang kuat dari komunitas dan organisasi muda.
25: Melalui tema Suara Muda untuk Bumi dan Anak Bangsa, kita ingin menunjukkan bahwa generasi muda bukan hanya penerus, tetapi juga penggerak perubahan. Baik dalam menjaga lingkungan, mencegah perkawinan anak, maupun menghadapi tantangan perubahan iklim dan bencana alam yang kian semakin nyata. Semua isu-isu ini saling berkaitan. Ketika bumi rusak, maka anak-anak juga kehilangan masa depan mereka. Melalui forum ini, kita ingin mendengar gagasan, harapan, dan aksi-aksi nyata teman-teman semua. Untuk suara kalian penting disampaikan kepada para pengambil kebijakan agar kebijakan di daerah kita benar-benar berpihak pada anak muda, pada lingkungan, dan pada masa depan kita bersama.
23: Kegiatan Forum Orang Muda ini diharapkan menjadi wadah bagi generasi muda Tojo Una-Una untuk bertukar pikiran, menyampaikan aspirasi, serta merumuskan solusi konstruktif bagi masa depan daerah yang lebih baik di bumi Sifiapa 7.
0: Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Nita Surbakti, dan editor pelaksana IKADEK Andika. Saya Wikalsum Jawas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: RRI rri.co.id.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah

oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, COVID, stunting.
2: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam? Jadi buka orang kayak ini, ungu, lengkau seja, ada 3 macam itu kata-kata.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
4: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk, ya masuk saja.
5: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin. Di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
6: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
3: Kopi Anda.
0: Di program 1 RA Rival 90,8 FM, Kanal Inspirasi.
3: Kanal Inspirasi.

di Sultan menyapa untuk tanggapan dan juga opini pendengar kami. Tentunya harapkan ini menjadi sebuah program yang mengajak Anda untuk membahas sebuah topik, yaitu harga gas melon melambung, bagaimana pengawasannya. Pagi ini kami hadirkan melalui Pro 1 dan kami menanti tanggapan Anda di line telepon 455-442 dan juga di 0811-456-03908.

Pendengar, harga LPG 3 kg di tingkat masyarakat masih menjadi perhatian, terutama ketika ditemukan penjualan di atas harga eceran. Khususnya untuk harga eceran tertinggi, ini tentu berdampak langsung kepada masyarakat dan khususnya rumah tangga dan juga pelaku usaha kecil yang sangat tergantung pada LPG bersubsidi. Nah, karena itu pengawasan menjadi penting untuk memastikan LPG 3 kg benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Nah, dengan harga sesuai dengan ketentuan pastinya. Lalu bagaimana kondisi di lapangan? Apakah kenaikan harga terjadi di pangkalan pedagang eceran atau mempengaruhi rantai distribusi? Pada Palu menyapa, tentunya nanti akan kita ikuti bersama ya di jam 9 melalui RRI Ampana. Namun tentunya masyarakat Kota Palu bisa memberikan tanggapannya dan juga mungkin masyarakat yang ada di Ampana silahkan untuk memberikan tanggapannya, karena kan ini wilayah Sulawesi Tengah ya, termasuk juga Ampana. Bagaimana dengan kondisi di Ampana? Apakah harga gas LPG melon ini melambung? Dan bagaimana di Kota Palu sendiri, apakah stabil atau seperti apa? Ya, silahkan Anda bisa bergabung di line telepon 455-442. Ada Kepala Desa Saluaba, Bapak Hafid Aba, SE, dan juga Camat Ratu Lindo Abdullah D. Kalengi, SAG. Nantinya pada sesi Sultan Menyapa dari SP Ampana yang akan kita ikuti di jam 9 juga akan memberikan tanggapannya. Namun pagi ini saya pengen dengar dulu nih tanggapan masyarakat Kota Palu ya, terkait dengan harga gas melon melambung. Bagaimana pengawasannya kalau dari pantauan Anda sebagai masyarakat? Silakan sampaikan di 455-442 dan juga di 0811 atau boleh melalui WhatsApp kami ya di 0811 456 03 908.

0: Iya, nampaknya koneksi kurang stabil ya untuk Pak Narno yang ada di Walangguni. Kami kembali mengundang di 455, 442 dan juga di 0811 456 0398. Oke, untuk Anda juga yang ingin memberikan tanggapannya, kami masih membuka ya. Tentu untuk sesi tanggapan ini nanti akan ada dua sesi. Di sesi yang pertama jam 7 sampai dengan jam 8. Kemudian untuk sesi yang kedua di 8.30 sampai dengan 8.45 ya. Atau 8.55. Silahkan tanggapan Anda di line telepon kami 455-442 dan juga di 0811-456-0398. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum Mbak Umi, selamat pagi kopi Anda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan.
1: Mbak Umi enggak nanya punya nama.
0: Di sini sudah terprogram, jadi kami sudah mengetahuinya. Iya, silakan Pak Daud. Iya, oke.
1: Kita punya komentar dan tutup-tutupin begini ya Mbak Umi. Kuingat waktu DK jadi wapres dulu ya. Compare pindah sana ke gas LPG itu menguntungkan negara kita 50 triliun per tahun.
0: Oke.
1: Okay. Pindah ke orangnya itu beralih kan, karena gas ibu di sana air itu melimpah ini sampai 100 tahun nggak habis sebenarnya. Begitu masyarakat beralih ke gas ini, ternyata pengalihan gas ini dialihkan ke PT Pertamina. Lihat saja di PT Pertamina ini banyaknya orang-orang ini titipan-titipan dari orang partner Mbak Umi. Ya sudah heran kan, undang-undang negara sudah coba dibuka, undang-undang nomor 33 itu pasal 33 itu bumi air yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara, menyangkut saja orang banyak itu dikuasai untuk mengundangkan ada orang banyak itu. Tapi pemerintah sekarang ini begitu BBM dunia naik juga Mbak. Tapi BBM dunia ini sudah turun, gak mau turun dia. Berkeliling ini kan berkeliling Donggala ini pangkalannya itu harga head beli oleh pemerintah 22.000 kan, pangkalannya menjual 25.000, oke 3.000 pangkalan. Tapi bahannya masyarakat kita juga mau ikut lingkung di penjualan BBM ini hanya modal galon, sabung aja Mbak Umi. Ini kan pangkalan memberikan juga, maksudnya pangkalan juga lebih dekat. Dulu gak ada, ini kan regulasi juga kan. Yang beli itu perlu ada bawa KTP. Tapi ini bebas orang-orang yang punya ini beli. Dan tahu ini kan nanti akhir bulan ini pendistribusian gas ke pangkalan ini dua kali dalam sebulan kan. Mereka cukup pagar, ini nanti waktu ini akan habis. Masyarakat akan mencari tindak kesempatannya itu. Orang-orang ibu-ibu rumah tangga juga Mbak Uni, tiap main ini kan yang hanya modal tabung gas, tabung aja belum kan di pangkalan harga normal head itu kan 25.000 dijual dengan ini kan masyarakat butuh. Ini pengawasannya juga aduh, ini lah pemerintah kita juga kan, pemerintah itu dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 sebagai pelayan masyarakat.
0: Berarti di wilayah Donggala ada penemuan pengelembungan atau seperti apa nih Pak Daud?
1: Tapi kalau di Donggala ini pangkalan penyebutan ke masyarakat itu dia tahu kan. Ini pertama lapor yang ini penjual kartu yang ini kan.
0: Oke. Dan bagaimana masyarakat Donggala sendiri melakukan pengawasan untuk pendistribusian, apakah merata atau seperti apa Pak Daud sebagai masyarakat?
1: Ya memang dalam jadwal mereka itu 2 minggu sekali kan diambil kan. 2 minggu sekali mereka tangkap juga. Kalau bukan dia punya nama ini dia enggak berikan juga. Ini kan baik kan kalau tangkap begini kan, enggak menjual bebas kan.
0: Oke, okay.
1: Padahal ada orang, ya aku bilang oknum juga yang membeli bukan harga head pangkalan 25 ribu, mereka beli 30 ribu. Mereka simpan hanya berapa minggu, kenapa distribusian ini gas ini saya tertahu kan bulan-bulan begini nanti gasnya itu langka lagi ya. Ini untuk yang lain kita banyak perlu. Nah, ini sekarang ini perlu juga ini masyarakat yang dari menengah begini yang juga ada juga Mbak Mi. Orang yang TMF juga mereka pakai mobil yang bersubsidi kan. Mereka yang beli itu dia punya asisten rumah tangga. Ini sulit dikontrol ya.
0: Baik.
1: Nah, ini pengawasan-pengawasan ini yang perlunya pemerintah perlu pengawasan yang jeli juga ya. Agar masyarakat butuh ini sudah harga sembilan bahan pokok mahal mau masaknya tidak mungkin mau masak di kebakar di yang ini kan pakai kayu api dan tempo dulu itu ya perlu juga ini negara kita ini 80 tahun bang Ming merdeka kan memang tidak mencapai one year, 100 tahun nanti tahun 2025 masa keemasan tuh masyarakatnya juga biar yang bersubsidi itu ini kan bisa digunakan juga BBM itu mana yang bermain bersubsidi juga ini dari mana dia dapat ini bisa bocor ini kan orang-orang Pertamina juga Mbak ini kan mereka terlalu ada saya di Donggala ini ada yang bermain ini kan mereka dapatkan mudah mendapatkan BBM yang bersubsidi baru dijual ke daerah-daerah di Pertamina kan ah ini yang kurang pengawasan mungkin ada pendapat yang lain
0: baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Daud di wilayah Donggala ya. Untuk berikutnya kita ke Bumi Sagu ada Pak Arno di sana. Selamat pagi Pak Arno.
2: Pagi, kopi Anda ya.
0: Ya.
2: Assalamualaikum Bu Daud.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, kita membahas lagi masalah subsidi 3 kilo ini. Saya tanya Bunda Umi ada berapa tabung gas di Bunda Umi? Maksimal 2 atau 3 ya?
0: Alhamdulillah satu aja sih Pak yang warna pink 5 kilo ya.
2: Ya 5 kilo.
0: Iya itu pun dipakainya kayaknya hampir sebulan lebih mau hampir 2 bulan karena kan frekuensi masak di dapur kan itu pada saat off saja ya. Oh ada waktu misalnya ada waktu di rumah tapi enggak continue setiap hari. Jadi betul. Mau hampir 2 bulanan lah.
2: Ya, berarti sama dengan saya ya. Tidak rutin juga. 3 kilo saya nanti tidak.
0: Oh berarti Pak Arnold menggunakan gas LPG 3 kilo.
2: Iya, 3 kilo aja. Karena sendiri kan?
0: Oh iya, baik.
2: Kecuali ada meeting.
0: Iya.
2: Apa? Silakan untuk hati-hati.
0: Siap. Siap. Kemudian Pak Arno.
2: Saya begini, kalau kita berbicara masalah subsidi, itu kan di agen itu kan sudah menyediakan waktu kan, itu ada satu grup kan, itu istilahnya kalau saya itu grup di depot itu kan, itu grup itu sekitar 50 orang jatah, ya kan? Tapi bukan berarti jatah gratis, itu dibayar ya. Masalahnya kan dia tiap minggu kalau kita bawa gas itu hari Kamis, hari Jumat kita sudah siap ambil, hari Kamis sore lah paling maksimal itu hari Kamis sore, karena kalau kita hari Jumat jelas data yang ada di tempat itu sudah tidak bisa karena sudah full ya kan. Nah sudah fullnya ini tidak tahu dari mana, nah, apakah itu masuk grup atau tidak. Tapi kalau kita mau menyadari ya, masalah gas yang ada di luar dengan ada di depot-depot sekarang ini, itu sebenarnya begini, kita nggak boleh mengeluh masalah yang ada di luar 35, 40, 50, itu hak penjualan, ya kan? Cuma yang kita cari tahu, di mana mereka ambil itu supaya karena apa mereka ambil terus mereka menjual, tidak mungkin kan langsung ke agen kan, tidak mungkin, pastinya ada di depot kan, tapi bukan berarti depot juga di persyaratan. Kalau pemerintah yang menyediakan subsidi 3 kilo seharusnya bukan per minggu ya, per 2 minggu, plus 2 minggu. Karena kan maksimal 2 kilo itu tidak mungkin kalau dia rutin kan harus 2 minggu. Kalau lewat dari 2 minggu atau sekitar begini, 1 minggu kita ambil jasa. Minggu depan sudah bukan kita punya, karena kita punya di rumah masih ada. Itu penggunaan rumah tangga. Plus di luar daripada warung-warung Mas Joko. Ya kan? Kalau Mas Joko ya ini hari diambil, 3 hari kemudian output, habis. Ya? Karena mereka rutin. Rutin masak apa pagi sore sampai malam. Jadi mereka punya tabung itu banyak, sampai 10 tabung. Nah, dari 10 tabung itu saya telusuri dari mana lain yang diambil. Sementara kan subsidi hanya 1 KTP kan, warga di lingkungan situ. Tapi kok jauh ditelusuri, dan jadi mereka saya tanya berapa, oh, mereka ambil di depot, depot mana? Rupanya di dalam ya, artinya ada kong sedikit kong kalisnya enggak? Kalau orang Cina bilang ya kong kalisnya ya, enggak rugi ya. Itu, katanya kan. Kenapa? Daripada mubasir, itu kan grup satu minggu atau kali. Mubasir biarpun bagaimana depot itu harus ada siluman masuk kan. Mereka juga mau cari untung, karena mendaftar mau jadi depot itu bukan cuma-cuma. Mereka punya dana ratusan, kadang-kadang sampai 500 kan, 500 ribuan atau 1 juta. Itu plus masuknya mau mendaftar jadi depot kan, jadi salah satu gas yang ada di situ, di lingkungan kita. Jadi masing-masing lingkungan itu macam di satu RT itu sudah tersedia sekitar 50, kalau saya tidak salah. 50 pendaftaran itu diambil dari RT, dari KTP-KTP yang bagi orang yang kasihan tidak mampu, ibu-ibu, untuk khusus rumah tangga. Bukan di plus, bukan di warung Mas Joko, bukan. Itu dari, coba pemerintah pisahkan yang mana untuk warung makan, istilahnya Mas Joko, dengan yang mana kebutuhan rumah tangga. Oh, okay. Supaya agar tidak ada tabrakan antara ibu-ibu. Kalau kita ya, bapak-bapak ini kan tidak mau pusing. Artinya kalau ada uang barang 10-20 ribu ya makan aja di warung kan. Nah, tapi kalau kasihan ibu-ibu harus masak untuk anak-anaknya kan, untuk suami pulang. Jadi situlah perbedaannya Bunda Umi. Jadi pemerintah harus mengatur aturan baru. Aturan baru itu yang mana untuk khusus Mas Joko di lingkungan situ, umpama satu kelurahan atau satu kecamatan, itu dibuatkan satu kajur untuk khusus mereka.
0: Okay.
2: Untuk mereka, oh ini berapa data yang masuk di warung ini, yang membutuhkan ini berapa dan berapa sekian banyak kak yang membutuhkan tabu. Bapaknya dia butuh 5, tidak boleh lewat. Atau 3, tidak boleh lewat. Harus di situ kan? Yeah. Jadi jangan bertabrakan dengan kebutuhan rumah tangga. Ini yang sudah disediakan oleh pemerintah subsidinya.
0: Yeah.
2: Supaya terlepas dari keluhan tabrakan yang ada di masyarakat itu. Nah, saya perhatikan begitu, Bunda. Kadang-kadang kan sifat iri manusia itu ada. Iya kan? Mau ingin benar sendiri, tapi dia tidak tahu. Ini aturan dari depot, ya tiap minggu kan. Tiap minggu hari Kamis sudah kita bawa semua gelon. Kita bawa di situ, tabung. Kita sudah bawa hari Kamis itu sore. Kita kurang mengambil hari Jumat, karena kita sudah bayar, sudah terdaftar di situ, tanda tangan. Itu kalau tanpa tanda tangan tidak bisa juga kita ambil, tidak bisa kita dimasuk di situ, karena penentuannya ke situ kan. Nah, terkadang kala namanya ada kelebihan, ibu-ibu, aduh siapa yang saya mau anu ini. Biar bagaimana kan kita punya nama di situ rugi, kalau kita tidak ambil. Sementara tabung kita cuma satu. Ya carilah pamannya keluarga, ada kasihan tabungnya, kita selipkan tabung satu ini, apa? Jadi rutin untuk kebutuhan rumah tangga. Kalau kebutuhan warung matang itu Mas Joko, coba dipisahkan supaya pemerintah juga tidak kelabakan selalu dirongkong oleh masyarakat bawah kebutuhan-kebutuhannya kan. Jadi kalau untuk Mas Joko, saya rasa coba pisahkan. Mereka tidak perlu mengambil gas yang ada di subsidi yang 3 kilo, khusus mereka yang 5 kilo. Jadi mereka tidak boleh kesana kemari, pemerintah sudah atur. Jadi berapa sekian kebutuhan-kebutuhan rumah makan, Mas Joko yang sudah tertera di situ di satu kelurahan, satu kecamatan sudah bisa dibaca. Oh, kebutuhannya sekian sekian sekian, ya. Nah, jadi saya kalau artinya saya hanya melemparkan satu pertanyaan kepada pemerintah sekarang yang menyediakan istilah kan dari SDM sumber daya energi itu. Jadi saya memohon kalau bisa aturannya coba diseleksi kembali depot khusus untuk kebutuhan lingkungan situ tiap RT. Dan di dalam RT itu lihat ada warung makan Mas Joko, dilihat itu harus dipisahkan. Nah, itulah pertanyaan saya, bisakah itu supaya tidak ada keluhan di bawah, supaya pemerintah masyarakat di bawah tidak main tabrak-tabrakan, ya kan? Mau lihat ya, namanya manusia kan ya, walaupun dia sempurna, jelas dia iri lihat itu di depot, ah ini depot tidak kutunjuk, mensembunyi-sembunyi masih di menceruman. Padahal sebenarnya depot juga membutuhkan itu, gas itu harus keluar, tidak bisa ditampung. Siapa berani menampung gas itu selama 24 jam atau selama 1 minggu, menunggu grup harus masuk. Terus tiba-tiba bermain api, terbakaran. Nah disitu kan banyak, dan juga saya katakan Bunda Umi ya, kalau 3 kilo, harus tepat 3 kilo. Jangan 3 kilo di subsidi lagi, subsidi seluman, keluar kembali itu dia punya gas di dalam. Jadi tinggal tidak ukurannya, tinggal 2 kilo lebih, kenapa baru pakai ini? Tidak usah jauh-jauh, saya sendiri saja punya kebutuhan sendiri, tidak rutin, tapi saya juga heran, kok tabung saya nggak bocor, tapi kenapa secepat itu? Itu maksimal paling 2-3 bulan saya pakai. Kan rugi juga kalau kita membiarkan agen-agen salah satu depot itu our group. Rugi kan kalau minggu depan kita mau ambil ya, cari keluarga ada gelon yang tabung yang kosong. Ya kita ambil. Nah, bolehkah itu bisa dipisahkan itu Mas Joko dengan depot yang ada? Itu saja pertanyaan saya Bunda Umi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan ya banyak informasi dari Pak Arnold. Ya kita berharap ada pengawasan yang memang ataupun regulasi yang mengatur ya terkait dengan pengaturan pendistribusian dan juga pengaturan pengelompokan ya dari kebutuhan masyarakat. Misalnya kalau UMKM ya itu tidak disatukan dengan masyarakat umum, kemudian seperti apa juga yang diharapkan oleh Pak Arnold mewakili masyarakat yang ada di sekitarnya. Oke, kemudian kita mendengarkan tanggapan dari Pak Anwar. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Baik, silahkan.
3: Ya, ini masalah LPG 3 kg. Kemarin dulu saya itu ke Paris ya. Paris bukan Perancis, pasar impres. Itu banyak dijual itu harga ada yang 37, 40.000. Jadi kalau kita tanya di pangkalan dia bilang sudah habis. Tapi di pengecer-pengecer itu di Paris itu banyak sekali pengecer. Saya tanya sama itu bapak, bapak sudah lama menjual sini? Dia bilang sudah. Berapa itu gasnya? Dia bilang 40. Ini mungkin dari mana mereka ambil itu gas? Itu mereka bisa jual itu banyak di Paris itu. Jadi begini, tadi itu bapak bilang Mas Joko menjual itu tidak bisa. UMKM itu seperti Mas Joko, orang itu sudah punya modal besar. Kalau yang 3 kg itu khusus untuk rumah tangga. Kalau yang Mas Joko atau pelaku-pelaku usaha sepada roti apa itu harga pakai itu yang 12 kg dengan yang 5 kilo. Jangan pakai yang 3 kilo itu, kan itu diusulkan untuk ekonomi yang di bawah. Nah ini masalahnya. Di sini juga ada gas 40.000 Mbak Umi. Enggak tahu di mana drum.
0: Jadi kemarin 40.000 itu gas melon.
3: Iya, 40.
0: 40 ya. Oke.
3: Okay. Kebutuhan tetap saya dibeli.
0: Iya.
3: Yeah. Ada juga yang biasa ada cadangan yang 5 kilo. Kalau sudah habis yang 3 kilo, terpaksa saya tukar dengan yang 5 kilo. ya, karena angin yang 3 kilo susah dicari sekarang ini. Dia bilang, ya saya juga anggota pangkalan, biasa pergi ke sana. Dia bilang, sudah habis, terlambat. Tapi di pasar-pasar itu masih banyak. Ini mungkin ada sebagai pengawasan yang ketat ya pada pemerintah ini. Terutama yang 3 kilogram khusus untuk rumah tangga. Jangan itu pelaku usaha itu menjual pakaian 3 kilogram. Oke, Maumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukup banyak ya keluhan yang disampaikan terkait dengan pengawasan gas LPG sampai menembus harga 40 ribu ya, nggak mau dibeli kebutuhan. Kalau nggak dipaksakan gimana dong ya operasional dapur bisa berjalan. Halo, selamat pagi Pak Masudin, silakan. Oke. Halo. Baik. Silakan, selamat pagi Pak Masudin.
4: Pagi.
0: Silakan. Iya, silakan Bapak tanggapannya.
4: Oke. Saya tidak memakai gas melon 3 kilo.
0: Alhamdulillah.
4: Tapi saya memantau karena ada ponakan yang ngurus itu pangkalan. Yang per itu 16-19 ribu nasional. Harga eceran tertinggi untuk Kota Palu Donggala Ampana saya tidak tahu berapa harga eceran.
0: Kalau ini ditetapkan pemerintah sih 20 ribu ya.
4: Oh, 20. Oke. Okay.
0: Tapi yang biasanya kalau yang biasa kalau di dekat rumah Umi tuh 22 ada pangkalan kan, tapi 22.
4: Dua ribu, kalau nggak salah. 22 ribu. Yang menariknya ini, saya lihat ketika pendistribusian, mungkin kalau di kampung-kampung masih bisa dia terkontrol karena sesuai KTP misalnya. Tapi ternyata juga di kampung pun ada istilahnya apa, orang yang tidak berhak menitip kepada yang punya KTP itu. Jadi itu, jadi ada ya dia yang tidak berhak tapi dia nitip. Itu yang pertama yang saya lihat. Yang kedua, ini juga penjualan yang di pinggir-pinggir jalan ini. Pagi ini saya lewat ada yang tertulis itu 35 tadi pagi ini saya lihat ini.
0: Itu apa, pangkalan atau eceran?
4: Bukan eceran lah, yang apa, yang dia tidak ada apa izin, cuma ditaruh-taruh di muka rumahnya 2-3 tabung depan-depan anunya kan. Jadi itu yang
0: itu masuk kategori pengecer kayaknya.
4: Oh, pengecer ya. Okay. Saya tidak tahu istilahnya pengecer itu orang kaya. Beberapa minggu lalu saya sempat itu dialog sama pengecer lah istilahnya itu. Sebenarnya, kamu ini dapat dari mana ini le? Ketawa-ketawa dia, senyum-senyum kan? Jadi dia tidak buka, dia dapat dari mana itu? Jadi saya langsung itu beritahu, jangan-jangan kamu ini yang ambil, yang biasa ada yang bongkar tabung anu, yang dijual orang curi. Itu bisa-bisa terjadi karena tiba-tiba dia biasa, kenapa sudah 5 tabung di kalau dia kios mungkin masih bagus, ini tidak ada kios, tidak ada apa-apa, cuma ada baju tabung di muka rumahnya, bahkan di pinggir jalan ditaruh. Saya bilang jangan-jangan kumnya ini le basambu. Situ. Jadi tiga itu yang menjadi pemikiran saya, Mbak Umi. Yang pertama, ada orang yang tidak berhak, tetapi dia tetap menggunakan tabung itu dengan menitip pada orang ini. Yang kedua, pengecer itu, kalau boleh, mereka ini harus diperjelas dari mana mereka dapatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengecer ini juga Ya selalu barangkali petugas apa yang mensurvei, jangan-jangan mereka ini justru jadi apa, penada ya, okay. Yang hasil-hasil curian justru itu yang mereka curi. Oke, okay, demikian, terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Masudin Raja, terima kasih ya. Pengawasan perlu ditingkatkan mengingat banyak kasus yang terjadi di lapangan. Untuk itu tentunya nanti kita akan dengarkan juga bagaimana tanggapan dari wilayah Ampana ya. Karena pagi hari ini dalam sesi Sulteng Menyapa ini akan menghadirkan narasumber Kecamat Ratulindo, Kepala Desa Saluaba. Nah, saya juga pengen dengar gitu ya, langsung dari masyarakat wilayah Ampana. Kami juga berharap tentunya ada informasi-informasi yang bisa di-sharing kepada kami yang ada di Kota Palu ini, karena kan kita bagian lingkup Sulawesi Tengah. Oke, silahkan untuk tanggapan berikutnya dan bagaimana masyarakat sendiri melakukan pengawasan untuk hal ini tentunya agar konsumen tidak dirugikan. Pak Amir, DM.
5: Halo, ya. Assalamualaikum, Sopi Anda.
0: Waalaikumsalam, akhirnya tembus ya.
5: Iya. Jadi ini melon,
0: ya.
5: 3 kilogram. Mungkin isinya tidak sampai ya, belum masih tanda tanya. Mungkin cuma 2,5, 2, dan seterusnya. Karena tidak ada pengawasan dalam hal itu.
0: Ya.
5: Begini Mbak Umi, ini penyaluran melon ini kan ada perdanya sudah itu. Sudah diperdakan itu barang bahwa melon ini tidak ada istilah pengecer. Yang ada itu melalui pangkalan. Setiap pangkalan waktu itu, waktu perumusan itu, kebetulan saya hadir waktu di DPR provinsi itu ya, mau menetapkan hek harga eceran tertinggi. Waktu itu masih 18.000, tidak tahu berapa tahun lalu itu ya. Nah, itu aturannya bahwa semua di bersumber dari pangkalan untuk disalurkan ke masyarakat. Pangkalan itu diwajibkan dia modalnya mungkin paling kurang 100 tabung. Satu pangkalan di satu titik. Nah, inilah yang menyalurkan kepada mereka-mereka masyarakat yang berhak memakai melon 3 kilogram yang bersubsidi Mbak Umi. Itu jelas aturannya itu. Saya tidak tahu perdanya sudah diperbarui atau seperti apa. Tapi saya lihat ini pangkalan, ada beberapa waktu lalu saya temukan informasi bahwa pangkalan kami 100 kemarin. Sekarang dikurangi tinggal 50. Apa sebabnya?
0: Okay.
5: Mestinya dia harus ditambah karena penduduk tambah banyak di situ yang miskin ya. Karena orang miskin ini terdata semua di satu pangkalan itu, dari A sampai Z itu penerima ini jelas semua. Nah sekarang perdanya ini, siapa yang mempertanyakan pengawasannya? Jadi saya beberapa kali minta masyarakat ini, emak-emak ini, mari kita ke DPR, DPR kota kah, DPR provinsi kah, mempertanyakan pengawasannya ini. Kok ada di ecer, dijual di tempat lain selain pangkalan? Sekarang yang mengawasi perda itu adalah Pol PP. Masa dia tidak lihat ada melon itu melanggar aturan? 3 kilogram ada dijual di mana-mana itu. Dengan informasi masyarakat berbagai macam harga. Ada 35, ada 40, bahkan lalu pernah ada sampai 50 Mbak Umi ya. Ini kasat mata pelanggaran ini, tapi tidak ada tindakan. Pengawasannya di mana? DPR juga membuat perda ini, awasi juga perda yang kami bikin. Karena DPR tidak pernah pakai melon, ya dia mungkin ya tidak tahu itu barang ada keresahan masyarakat, ada pelanggaran-pelanggaran di tengah-tengah masyarakat. Mau di kota, mau di desa, seluruh Indonesia itu aturannya seperti itu, yang sepahaman saya. Tinggal besarannya, satu desa itu berapa titik pangkalannya ya, berapa penduduk di situ. Kalau ditanya ini banyak nih pengawas, ada Husqvarna Migas, ada Pertamina, ada agen, banyak macam ini barang ini. Kenapa bisa tembus ke tempat lain bukan melalui pangkalan? Dari mana mereka, semua tadi tanya, dari mana mereka dapat? Apakah penjual pengecer yang dia bikin sendiri nih gas? Tentu sumbernya dari ini, jelas sumbernya ini barang. Memang ada permainan di antaranya. Pertanyaannya kita, kenapa pangkalan-pangkalannya dikurangi jatahnya? Sehingga mungkin ya kekurangan ini yang dipangkas 50 ini yang beredar di luar. Ini perlu diperiksa, Husuan Amigas, tolong kita ini. Kalau bisa, supaya ini barang tidak sudah berlarut-larut, bukan sudah berlarut, sudah larut sekali ini barang. Dari dulu ini jadi momok, jadi keresahan. Mari kita sama-sama ke DPR, undang Husuan Amigas, undang pangkalan-pangkalan itu, undang agen-agen itu, karena ini yang bermain. Tidak mungkin barang ini tanpa sepengetahuan mereka mencari keuntungan. Pangkalan kan sudah dikasih jatah. Kalau ada pangkalan dikurangi, apa sebabnya? Apakah dia kurang modal? Kalau dia dikurangi di sini 50, buka pangkalan lain supaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan, yang harus menerima itu barang. Kepastiannya bahwa ini terkait dengan usaha-usaha UKM itu, Mas Joko itu, saya bukan masalah setuju tidak setuju, mungkin juga kategori dia bisa memakai itu. Tapi pendataannya ini harus juga ditambah. Kalau pangkalan ini untuk masyarakat di satu titik itu sekian ratus, ada juga pangkalannya untuk warung-warung UKM itu. Mungkin ada pangkalannya dia 200 tabung. Supaya barang ini clear, tidak ada Pak ujung pangkalnya ini barang ini, padahal perdanya ada. Semua selalu begini. Besok-besok itu Mbak Umi beli harga eceran, kalau kami di desa ini 22 Mbak Umi ya. Dari 18 naik 20, naik 22. Nah sekarang yang di kota atau di mana saja, di desa juga ada sampai 30, 35. Tapi pertanyaan saya, dari mana mereka bisa mendapatkan itu barang? Sumbernya kan jelas dari Pertamina. Turun ke agen, agen ke pangkalan. Apakah pangkalan yang bermain menjual keluar atau siapa? Ini tidak pernah dibuka. Saya mohon DPR, apa provinsi, apa dulu saya di DPR provinsi, kami menggodok, kami diundang untuk menetapkan head dan jatah-jatah. Banyak pangkalan diundang waktu itu ya. Jadi dihimbau pangkalan-pangkalan membentuk masyarakat, kalau mau jadi pangkalan silakan. Jadi sekarang pertanyaannya, pangkalan ini seperti apa dia punya fungsi? Apakah pangkalan ini diperbolehkan dia menjual kepada pihak-pihak yang bukan untuk rumah tangga, untuk diperdagangkan lagi? Ini yang perlu jelas. Negara ini kan ada aturan. Jangan aturan ini dibuat lantas ditaruh di meja saja. DPR harus tahu ini barang. Perda yang kami bikin ini mitranya pemerintah. Kenapa sampai begini tidak jalan? Di mana pengawasannya? Dia orang sendiri yang bikin perda, dia tidak awasi perdanya. Bagaimana mau bisa ada jalan keluar? Mama dari dulu sampai sekarang ini barang jadi momok Mbak Umi ya. Jadi resah masyarakat. Jadi sekali lagi, mana teman-teman aktivis ini, tolong perjuangkan ini barang, mempertanyakan seperti apa keberadaan gas melon 3 kilo ini. Nah, kenapa sampai begini? Ini jelas-jelas pelanggaran perda ini. Perda yang dibuat DPR ini, kamu dengar ini, ada pelanggaran yang kamu bikin. Kalau headnya 22, kenapa ada 20, sampai 30, 40? Ini yang perlu mereka perjelas. DPR bisa undang pemerintah. Itu perda siapa yang kawal? Penertiban perda itu adalah Pol PP. Coba Pol PP turun sweeping itu. Di mana ada tabung-tabung yang bukan dari pangkalan, itu harus disita, bukan dibiarkan. Sama dengan parkir, dibiarkan begitu terus. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang disampaikan, ini tentunya dialami ya oleh masyarakat, sehingga kenapa ada ungkapan seperti itu atau penyampaian seperti itu, karena mungkin di lapangan seperti yang disampaikan gitu ya. Oke, kita berharap ini ada peningkatan pengawasan, jadi bukan hanya sekedar habis di dialog saja, tapi benar-benar memang ini dilaksanakan gitu ya. Karena kan dalam hal ini masyarakat yang merasakan, ada kata hak konsumen. Nah, di sini ya. Jadi kalaupun memang masyarakat pernah menemukan harga kebutuhan pokok tiba-tiba naik, dan ini apa ya, penggunaan gas ini kan masuk dengan harga kebutuhan ya. Soalnya kalau nggak dibeli nantinya takutnya operasional dapur terhambat gitu ya. Kalau dibeli juga ya harganya bikin meringis gitu. Halo Pak Muli, silahkan.
6: Halo ya. Assalamualaikum Mbak Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak, silahkan.
6: Gas melon 3 kg. Saya kebetulan tidak jauh dari Pangkalan. Pangkalan tempat saya, dia menjual 25.000 satu tabung. Oke, kita setuju. Saya kira selama ini kan tabung melon ini tidak pernah cukup. Padahal laporan dari penyalur dari negara menyampaikan bahwa itu cukup. Kalau memang dihitung untuk kebutuhan persatu lingkungan, saya kira cukup. Cuma saja di sini ada permainan antara Pangkalan dengan pihak-pihak ketiga yang sampai kepada penyalur, apa pengecer. Pengecer itu di kota maupun di desa sangat banyak. Rata-rata ya Rp40.000 per kilo per satu tabung. Saya melihat, saya di desa juga saya lihat begini Mbak Umi. Pada Pangkalan itu juga perlu diawasi. Siapa yang mengawasi Pangkalan? Kenapa seperti itu? Terkadang pada Pangkalan ada jam-jam tertentu ada yang mangkal. Mobil-mobil mangkal yang sengaja ngangkut ambil tabungnya dan itu disuguhkan kepada pengecer. Nah, ini perlu diawasi. Apa langkah masyarakat kalau melihat hal seperti ini? Itu daripada persoalan ini adalah pengawasan.
0: Oke, koneksi tidak stabil. Pak Muhlis, boleh coba pindah posisi dari tempat Pak Muhlis saat ini menelpon. Halo.
6: Kalau kebutuhan Pak. Halo.
0: Ya, silakan Pak. Ya.
6: Halo.
0: Mungkin boleh bergeser dikit Pak Muhlis dari posisi yang saat ini.
6: Iya.
0: Ya. Koneksi kurang stabil soalnya. Oke, penelpon lainnya boleh sabar, kita tanggapi dulu penelpon dari Pak Muhlis. Oke, silakan Pak. Ya, oke.
6: Kalau kebutuhan itu hanya untuk satu rumah tangga yang ini, dia rata-rata satu minggu paling cepat satu minggu satu tabung melon. Tapi kalau digunakan
0: Koneksi kurang stabil Pak Muhlis, kami mohon maaf jika harus terputus ya, karena memang ini kadang-kadang jaringan ini berpengaruh ya. Jadi kalau misalnya ada arahan ataupun koneksi kurang stabil, boleh berpindah, mungkin boleh memperbaiki posisi yang semula ke posisi yang lebih stabil untuk koneksi komunikasi kita. Halo Pak Syukur.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Syukur langsung. Ya,
7: menarik hari ini tentang gas melon. Menarik ini kan. Sebenarnya ini harus bekerja terpadu. Kalau terpadu ya, tapi karena ini bisnis, ini doi ini bos. Kalau doi itu orang goyang, otak goyang, semua goyang. Kenapa? Karena ini keuntungan. Kan kali banyak ini. Kalau 2.000 kali banyak kan sekian. Karena itu memang perlu pengawasan dan perlu strategi. Tapi ini juga namanya ini doi. Siapa saja ini goyang. Mulai dari atas sampai di bawah. Dari bawah, apalagi di bawah. Di atas juga goyang kan. Kan begitu. Karena itu perlu laku surbanya tadi masukan. Saya mungkin hanya memberi pemikiran. Ini saya lihat ini lebih baik kita. Saya dorong ini gerakan masak kayu. Ini di desa banyak sekali kayu ini. Saya dengan heran itu. Kayak ini kayak baru-baru terbang. Karena pohon lagi tumbang. Ini kenapa kita itu gas ya, itu kan membantu. Nah, kalau orang kota mungkin karena susah juga kan, setengah mati kayu di desa ini angkat kaki banyak kayu. Nah, ini mungkin kita dorong supaya mereka tidak terlalu banyak mengeluh orang desa. Jadi uang tadi dipakai tempat lain, bisa beli bedak, jadi nah itu semakin cantik karena pembeli melon apa segala macam digunakan untuk itu, cinta semakin membara, kan begitu kan, ada doi. Ah, kira-kira begitu. Dan yang terakhir, saya kira ini perlu juga negara hadir ini melon kepada mereka-mereka. Untuk apa kita banyak itu program-program membakar uang sementara rakyat butuh ini? Ini kan bernegara. Kenapa bernegara? Ini supaya masyarakat itu bisa menjangkau apa yang perlu menjadi kebutuhan. Nah, karena itu perlu ada empati. Ya, mulai dari atas sampai di bawah. Kenapa? Karena kita bernegara. Kalau bernegara itu mendapatkan sesuai dengan prosedur dan sebagainya, maka masyarakat kita damai. Kenapa banyak pencuri? Ini tempat saya banyak mencuri, Pak. Itu anu air, orang curi. Pisang, saya petani ini belum tua, oh so ambe. Bagaimana kira-kira ini? Ini perlu kita menjadi penyadaran untuk semua pemangku kepentingan, bahwa mari kita mendorong bahwa subsidi yang ada ini kita kawal dengan baik, kalaupun kita tambah, karena kita negara kaya, bilang kenapa negara kaya begini, agak susah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komentar lainnya kami akan buka kembali di sesi yang kedua nantinya, seusai Warta Berita bersama dengan Pro 3.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopiku dulu pada beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama pusat jaringan berita nasional Pro 3 turut menyebar luaskan warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: ya sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Putrajayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur itu sudah surplus 12% ya,
2: diserap. Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Putrajayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Penyerapannya kan malah bagus ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12% ya. Bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG sudah bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara Bupati Sleman Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman